Bila kerja, tapi memang tujuannya baik insya Allah ya. Mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan dilancarkan, dan paling penting adalah mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala yang banyak banget. Aduhnya di mana cenah atuh teh eta teh bade guguru membelah diri guguru ka amuba. Kan cuma amuba yang bisa membelah diri ya. Aduh, pagi buat Ari Cepungut ya. Iya, selamat pagi juga buat Pak Al tadi udah sih ya. Ya, tapi udah benar teh cina kebahagiaan satu keluarga itu tergantung seorang istri Ari kerja medud macan kopi oke. Tah kan karaos kan mata harus terjaga gitu kesehatan mentalnya. Iya, kesehatan mental seorang istri itu harus benar-benar dijaga gitu. Dan cara menjaganya juga sebetulnya gak susah-susah amat ya. Sama kayak bahagianya seorang istri itu kan sederhana gitu. Cuma diucapin terima kasih, cuma diucapin terima kasih kalau sudah mendidik anak-anak dengan baik gitu ya. Ketika udah dibikinin, ketika nyodorin kopi juga diucapin makasih. Atau mungkin apa lagi ya, sederhana kok sebetulnya. Jadi ya mungkin memang ya ada juga istri-istri yang mungkin bahagianya ketika sudah dibeliin emas gelondongan gitu, ada yang kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan obrolan-obrolan saya dengan teman-teman gitu ya, banyak banget perempuan yang bisa dibahagiakan secara sederhana gitu, dengan ucapan terima kasih, dengan pujian kalau hari ini dia cantik sekali gitu ya, atau dengan apalagi ya, ya dengan hal-hal yang sederhana lah gitu, seperti misalnya kalau dia makan gitu ya, kalau dia lagi makan terus mungkin belum ada belum ada air minum, dibawain sama suaminya, itu juga sesuatu hal yang sederhana kan. Memang bukan yang harus melayani itu di dalam pernikahan, itu bukan hanya istri yang melayani suami ya, tapi saling gitu ya. Itu juga hal-hal yang sederhana. Atau mungkin kalau misalnya yang punya toddler gitu ya, yang biasanya kalau misalnya emaknya mau ke WC aja jejeritan gitu ya. Terus misalnya kalau lagi emaknya mau makan juga gangguin. Nah itu kayak misalnya si anak diambil dulu sama bapaknya, diajak jalan-jalan, terus emaknya dikasih waktu buat makan dengan nikmat, atau tidur bareng beberapa menit, setengah jam gitulah. Itu juga merupakan sebuah hal yang sederhana yang bisa dilakukan sebetulnya gitu ya. Hey, kenapa ini suara saya? Oke, okay, dari Dinda, kata Dinda dalam Islam juga gak boleh memilih suami, calon suami yang pelit katanya. Jadi kalau sudah tahu pasangan Anda pelit, jangan mau. Gitu ya, kok pelit-pelit ya. Aduh. Oke, dari Ari PW, amin. Duhun doanya. Cina Sami, teteh gising sarehat, semangat dong. Gitu, bagus ya. Oke, jadi gimana nih? Gak ada yang healing satupun gitu ini? Pendengar Radio Sukapura, wargi Sukapura, gak ada ya? Jadi benar-benar, ya maksudnya healing ala-ala Gen Z gitu ya. Yang pergi kemana gitu, foto-foto di posting ke media sosial gitu ya. Mungkin karena yang dengerin juga orang-orang tempo dulu ya. Iya, zaman dulu itu destinasi dan bentuk kegiatan healing juga sederhana, dan biasanya dilakukan secara komunal atau bareng-bareng gitu ya. Jadi misalnya cuma pergi ke kebon gitu,
botram di sawung gitu, itu udah cukup gitu ya. Atau nganter anak ke kolam renang gitu ya, atau sekedar jalan-jalan naik sepeda gitu ya, naik motor sambil dengerin radio gitu, atau dengerin Walkman kalau zaman dulu ya, jalan kaki semacam itu kayaknya udah bisa disebut healing ya, rekreasi gitu ya kalau zaman dulu. Nah kalau zaman sekarang Gen Z itu cenderung estetik dan individualis gitu ya, dalam kelompok kecil ya, misalnya hanya circle gitu ya, yang satu circle gitu ya, dan kegiatannya pun mulai beragam gitu ya, mulai dari staycation misalnya di hotel atau jalan sendiri gitu ya, atau mungkin ikut kelas-kelas keterampilan, atau bisa juga kalau Gen Z itu healingnya duduk di coffee shop yang mahal gitu ya, sendirian sambil merenung menghadap jendela terus posting ya di media sosial kurang lebih seperti itu ya bedanya healing versi atau apa, kalau dulu rekreasi kita menyebutnya, dan kalau zaman sekarang healing gitu, kurang lebih seperti itulah perbedaannya ya. Iya, jadi kalau pagi hari ini tuh pendengar radio Sukapura atau warga Sukapura kebanyakannya di rumah aja, atau menghabiskan atau melewatkan healingnya dengan sekedar dengerin radio Sukapura aja gitu ya. Sepertinya memang karena warga Sukapura ini orang-orang tempo dulu nih, nggak ada Gen Z-nya kayaknya ya.

0: Ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengolahan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
5: Bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer time.

Yes, warga Sukapura masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama. Cuaca pagi hari ini mendung nih warga Sukapura. Langit berselimutkan. Langit dihiasi awan kelabu, ceh. Kayak lagunya Tulus ya, langit abu-abu. Iya benar ya, judul lagu Tulus itu kan. Ya, pagi ini langit berwarna kelabu begitu warga Sukapura, dan juga tidak tampak sinar matahari memancar di pagi hari ini. Cuaca juga, hawa juga terasa dingin sekali begitu warga Sukapura. Udah benar cocok kata Pak Al tadi. Harusnya sih ada kopi ya. Tapi bagaimana ini? Enggak lagi ngambek kan si inyinya kan? Kalau gak ngamuk insya Allah nanti ada kopinya ya. Healingnya gitu aja ya. Healingnya nyeruput kopi aja di pagi hari. Duh, enak sekali ya. Oke, kalau Dinda katanya pagi ini healingnya ya radio aja. Katanya agak siang pergi kerja, sorenya pulang. Katanya beberes ini dan itu. Abis isa stay di depan TV. Katanya nonton Sena dan Davina. Lagi tersena-sena ya Dinda ya. Iya, selamat paginya juga dari Dinda buat para Senada yang terlove-love katanya sama mereka berdua. Aduh, iya nih lagi booming sinetron barunya Arya Saloka ya. Sekarang ya, setelah zaman dulu tuh ada juga. Saya juga sih nonton yang sekarang. Kalau dulu mah Teka Bita nontonnya juga. Kalau sekarang agak-agak kok seru ya gitu. Padahal saya tidak terbiasa nonton sinetron, apalagi puluhan episode gitu ya. Terus juga ada catat logikanya gitu ya. Biasalah ya yang namanya sinetron ya gitu, pasti ada cacat logikanya biar dramatis gitu ya. Cuma ya gak tahu kenapa ya sekarang ya itu kayak Dinda tuh. Ngikutin gitu. Ya setelah sekian lama nonton cuma para pencari Tuhan aja gitu, sekarang kok nonton ini gitu. Tapi kalau yang lain tetap gak tertarik ya, kenapa ya? Nontonnya satu aja ini gitu. Ya jangan-jangan kayak kayak Dinda ya, tersena-sena ya. Aduh, pagi buat Dinda. Selamat menikmati healingnya di pagi hari ini dengan dengerin radio aja katanya. Memang sih kalau orang zaman dulu, iya orang zaman dulu tuh kayak udah cukup aja lah gitu ya healingnya dengan dengerin radio, karena memang tujuan utamanya tuh untuk menghilangkan bosan gitu ya, biar nggak bosen gitu ya. Beberes, kalau cuma beberes aja kan bosen ya gitu ya, ngaduk-duk gitu. Nah ini sambil ditemenin sama radio gitu, dengerin lagu gitu segala macem ya, jadi udah cukup gitu. Ya kalau Gen Z healingnya tujuan utamanya ya mengatasi burnout yang memang hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Kalau zaman dulu ya sekedar menghilangkan bosan aja. Kalau zaman sekarang memang healingnya tuh karena burnout gitu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kan bahas tentang burnout ini. Jadi perasaan muncul, lelah yang muncul gitu. Dan zaman sekarang gampang banget karena burnout, karena kita juga mudah mengakses berita-berita di media sosial gitu ya. Jadi itu memudahkan kita kena burnout gitu. Jadi gak heran kalau Gen Z zaman sekarang atau kita juga sebagai generasi lama gitu ya juga kena burnout gitu warga Sukapura, karena memang itulah kita tuh terpapar banyak informasi dengan mudah gitu di media sosial, jadi membuat kesehatan mental kita jadi terganggu dalam tanda kutip gitu ya. Yes, terus yaitu kalau zaman dulu tuh rekreasinya atau menghilangkan bosannya gampang ya
dengan dengerin radio atau misalnya pergi ke mana gitu ya, ke bukan ke suatu tempat wisata gitu ya, tapi misalnya kayak Evalis nih, healingnya ke kebon aja katanya di samping rumah sambil dengerin teteh siaran gitu ya, itu juga udah terasa bahagia, apalagi kalau lihat tanaman yang subur-subur katanya, masya Allah kan, cukup bawa ini mungkin bawa timbel sebiji gitu ya, sama makan ikan asin ya udah masuk, udah termasuk healing lah ya buat kita mah ya. Beda sama Gen Z zaman sekarang tuh kalau misalnya apa namanya menu wajibnya saat healing mungkin croissant gitu ya atau matcha latte gitu, secangkir espresso gitu-gitulah pokoknya ya, minuman-minuman yang ada di kedai atau di ada di coffee shop gitu ya. Terus zaman kalau hiburan versi zaman dulu tuh rekreasinya ya nggak harus ada dokumentasi juga, nggak harus diposting ke media sosial juga karena media sosialnya juga nggak ada. Tapi kalaupun misalnya mendokumentasikan ya cukup dengan kamera Kodak gitu ya, zaman dulu kan ada gitu ya, Fuji film gitu, yang harus diaprekela gitu ya, harus dicuci dulu fotonya gitu ya, si filmnya tuh harus dicuci dulu baru nanti diaprek gitu. Apa Gen Z nggak tahu aprek? Diaprek gitu ya. Iya, kalau zaman sekarang kan udah cukup pakai handphone ya gitu ya, terus udah gitu ya diposting di media sosial gitu ya, di buat validasi gitu ya, diposting di story misalnya dengan lagu latar yang melankolis dan estetik gitu. Ya, dari situ aja udah beda banget ya anggaran yang harus disediakan gitu. Kalau zaman dulu ya cukuplah gitu ya, maksudnya dengan bawa bekal nasi goreng, mie goreng gitu dari rumah murah meriah. Nah kalau zaman sekarang healingnya cenderung konsumtif dan bersinggungan dengan financial anxiety gitu ya. Dan lucunya kadang bikin stres baru ya kan, bikin stres baru karena dompet menipis gitu. Jadi zaman sekarang juga ada yang namanya trend self reward yang kebablasan gitu ya. Beli kopi misalnya 50 ribu tiap hari. Oh itu kan jadi bikin stres ya. Bukannya ilangin stres malah jadi makin stres lagi. Karena ya itu tadi ya, anggaran yang harus dikeluarkan ternyata gak murah gitu ya. Oke, kalau Papa Queen nih gimana nih healingnya? Sibuk dengan HP aja katanya, apalagi pagi ayo nama pagi teh cina sibuk karena streaming bola deh. Jadi riweh nonton bola ya. Aduh. Oke, ada Mahnut juga pagi hari ini sedang setia mendengarkan, salamnya katanya buat semuanya aja. Mudah-mudahan sehat, amin. Dan halo, selamat pagi juga buat Kang Ades. Asin japuh di bawah berit lebar, Kang. Susul. Pantun ini, pantun. Asin japuh di bawah berit, cakep. Asaripuh mentebaga duit, cina gitu. Aduh, asaripuh mentebaga duit, cina karunya teuing ya. Ini ya, ada pantun berikutnya. Meliki cimpring ke Cisarua. Numaca ge cenah sarua. Meureun jeung ceuk Kang Ades teh. Nya atuh numaca ge sarua Kang Ades, ari teu boga duit mah ripu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ya, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah. Kita masih sama-sama di program Halo Selamat Pagi. Saat ini wargi Sukapura ya, selamat pagi buat semuanya yang sedang healing. Yang sedang healing dengerin radio aja katanya healingnya ya. Biar ya healing yang murah meriah dong, ya kan? Benar enggak sih? Bener gak sih healing murah meriah dengerin radio aja? Cuma modal apa? Kalau dengerinnya lewat streaming berarti cuma modal kuota gitu ya. Kalau dengerin radio ya cuma colokin sama listrik. Tinggal udah dengerin aja gitu ya. Kayak Dadan Japra, selamat pagi buat Dadan Japra. Kemudian selamat pagi juga buat Bibi Cit yang baru mulai nyupiran, kerjaannya dirurusuh, cenah harus beres hari ini. Mana ibu-ibu pada ngajak lomba, cenah mana kerjaan kudu beres. Ya sudah, cenah kerja dulu. Ya iyalah, kerja dulu. Lomba apa dulu nih? Lomba makan seblak. Iya, curiga nama, curiga lomba makan seblak. Iya dong, kerja dulu. Kalau udah beres baru nanti berlomba tuh sama ibu-ibu ya.

Karena pasti nggak seru juga, nggak nyaman juga kalau healingnya sebelum kerjaan beres. Jadi malah kepikiran nantinya, ya kan? Kalau Mama Nut healingnya katanya gini aja, apa nih, lagi ngecek soal, lagi meriksa ulangan ya. Healingnya gini aja katanya, baru dengerin radio. Oke. Awas nanti konsentrasinya terpecah-pecah. Dari Alisa, aku ada nyimak cenabari hayo Pak Anggang Waos. Kenapa? Abis begadang ya? Malam mingguan begadang nih ya. Iya, pagi-pagi loh, baru pukul 8 masa udah nguap-nguap mulu nih Alisa. Iya, kalau gak begadang ya gak mungkin tuh nguap-nguap terus ya. Banyak tuh orang-orang yang seperti itu tuh. Kalau malam tuh karena siang sibuk dengan urusan rumah tangga gitu ya, sibuk kerja gitu ya. Jadi pas malam itu menjadi satu-satunya momen yang ngerasa punya kendali penuh gitu ya, kemudian balas dendam dalam tanda kutip dengan menunda tidur gitu ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu namanya revenge bedtime procrastination gitu ya, atau balas dendam begadang. Jadi ya karena siang-siang sibuk, gak punya waktu buat diri sendiri istilahnya gitu ya, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan segala macem. Jadi ketika malam tuh ya udah deh begadang aja, mumpung ada waktu gitu buat scroll-scroll sendirian gitu, anak sudah tidur kan, seperti itu. Tapi kalau Alisa bukan karena begadang sih katanya ini teh. Mungkin efek cuaca, atau mungkin juga karena belum mandi katanya, atau mungkin dua-duanya. Mandi sono, gimana sih? Nih kebiasaan ibu-ibu nih kalau di rumah nih suka gitu menunda-nunda mandi ya. Padahal ada suami di rumah, gimana tuh? Jangan kalah cantik sama perempuan di luar sana. Iya, mandinya jangan pas mau pergi-pergi aja. Ih, di rumah juga tetap mesti mandi pagi-pagi, dandan cantik gitu, biar gak kalah sama Syahrini. Ya kan? Halo, pagi buat Ujang Goni. Ujang mah katanya modalnya batu batre, dan radionya cenaku batre, healing murah meriah. Iya, masih pakai batre. Mahal tapi loh batre, baterai sekarang mahal kan? Lebih murah pakai listrik deh kayaknya ya. Tapi mungkin emang pakai radionya yang pakai batu batre ya. Oke, selamat pagi buat Ujang Goni. Bibi Cit diajakin balap karung katanya. Lomba balap karung teh, aku karungnya. Aku karungnya pakai yang suka buat kerjaan katanya, biar logor. Aduh. Ya sama aja lah, karung mah mau logor, mau ngepas juga tetap aja susah. Jalan pakai karung mah gedebluk deui. Waasnya BBC teman enggak gedebluk eneur sigana masa CMC. Aduh, pagi buat Kang Amar yang baru selesai nonton Brazil versus Maroko. Sekarang baru beres-beres, habis begadang katanya ngantuk. Ah, mau tidur ya sekarang ya. Mana yang menang tuh, Brazil versus Maroko tuh? Karena nantinya ntar aja lah. Kalau sudah semakin mengerucut. Oke, dari Pak Al, healing Abima katanya duduk di mesin jahit karena gas gitunya, tangan karena kain, telinga dengar suara Teh Ana, dan mata terbagi dua antara ngaput sambil lihat pildun. Aduh, bisa kayak gitu ya. Itu gak keganggu apa? Iya, kumaha lawan pas ningali pildun terus
ini apa namanya si kainnya jadi nerulang terus gitu. Kayak katojos atuh. Emang kalau apa namanya hiburan yang paling gampang itu sebetulnya dengerin radio sih. Maksudnya gak harus kita tuh fokus buat ngeliat gitu ya. Jadi kita bisa tetap kerja tapi kuping dengerin radio gitu. Aduh, iya bener nih warga Sukapura yang sekarang dengerin tuh emang orang-orang tempo dulu ya. Yang iya, yang healingnya ya cukup dengerin radio saja begitu.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Okay, dari Jalan Raya Karangdunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di program Halo, Selamat Pagi. Iya, selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas buat yang melewatkan hari minggunya dengan bersibuk-sibuk ya, seperti Neng Ninin. Nah, Neng Ninin macan asap pak pikpek, ieu teh nembe beres di dapur sumur sareng kasur. Wilujeng mancan tugas, cenah kanggo teteh habis siap ngadangukeun bari damel we, cenah gitu ya. Iya, semangat bekerja ya buat yang hari minggunya tetap mesti kerja, begitu enggak ada waktu buat healing-healingan. Cenah pokona mah udah kerja sambil dengerin radio juga udah termasuk healing. Iya, ya begitulah. Memang kayaknya zaman sekarang healing itu merupakan sesuatu hal yang apa ya, yang boleh dibilang wajib nggak sih? Wajib sih enggak ya. Kalau wajib kan harus gitu deh dilakukan. Tapi mungkin lebih ke perlu ya, perlu dilakukan karena yaitu tadi zaman sekarang ini kita tuh gampang burn out gitu ya, gampang banget merasa terkuras energi kita karena salah satu penyebabnya adalah mudahnya kita mengakses berbagai informasi gitu. Karena segala informasi ada di genggaman tangan kita, warga Sukapura, ya kan? Berita soal dolar yang naik gitu ya, berita soal BBM yang naik harganya, terus berita ya pokoknya macam-macam gitu ya, berita tentang demonstrasi misalnya, terus juga berita-berita tentang kriminalitas yang makin tinggi ya. Terus kadang kalau kita buka media sosial, saya tepatnya gitu ya, saya sering menemukan akun-akun yang tidak bermaksud untuk mengemis, tapi di situ tuh mereka sharing cerita bagaimana kondisi mereka saat ini. Nah, itu juga kayak bikin kan kita otomatis jadi ngerasa kasihan gitu ya, ngerasa aduh gimana sih gitu, pengen bantu tapi gak bisa. Nah, itu juga menimbulkan rasa lelah yang luar biasa atau rasa burnout, sehingga healing menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketika kita buka media sosial terus muncul yang menggemaskan gitu, warga Sukapura. Kayak apa ya, kayak misalnya yang ngegemesin itu salah satunya adalah ketika kita misalnya mengkritik seseorang gitu ya, mengkritik seseorang gitu, ya seperti yang juga terjadi belakangan ini gitu ya, ketika muncul sebuah lagu sindiran gitu ya terhadap seseorang tokoh gitu ya, lagu sindiran ini, tapi kok malah responnya tuh kok malah bikin orang yang bersangkutan happy gitu ya. Terus bahkan di sebuah acara lagu itu malah dijadikan menjadi back songnya gitu ya, ketika dia orang ini berjalan gitu. Kita tidak menyebutkan nama ya, tapi itu yang saya lihat gitu. Nah, kalau di dalam komunikasi politik modern, ternyata nih warga Sukapura, ini tuh merupakan sebuah strategi gitu loh. Strategi yang namanya deprecating humor atau merangkul ejekan gitu. Jadi taktik yang paling efektif untuk menghadapi kritik atau sindiran yang telanjur viral bukan lagi dengan cara melawan gitu kan, atau melaporkannya ke polisi gitu ya, dengan pencemaran nama baik atau apa gitu ya.
Tapi kemudian menggunakan ini sebagai strategi dengan cara merangkul ejekan seolah-olah itu adalah lelucon internal atau inside joke gitu ya. Nah, ketika sosok yang disindir malah ikut tertawa gitu, bahkan kemudian menjadikan lagu itu sebagai latar dari aktivitasnya gitu. Esensi kemarahan dalam tanda kutip atau kritik gitu ya dalam lagu tersebut langsung menguap. Jadi publik yang tadinya ingin mengkritik jadi bingung nih, karena targetnya kok tidak merasa tersinggung gitu. Kritik itu sukses didegradasi menjadi sekedar hiburan yang receh wargi Sukapura. Nah, ini perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai gitu. Kenapa perlu kita waspadai? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya perlu deh kita tahu mengenai hal ini ya, supaya kita mungkin ya, atau orang-orang yang itu turut mengkritik gitu ya, tidak jadi tidak menjadi orang yang jadi ikut larut gitu di dalam hal tersebut gitu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Gea Indrawari baru saja berlalu dari pendengaran kita warga Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya, terutama buat yang masih setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi Wargi ya. Semoga rutinitas yang biasa Anda jalankan setiap pagi berjalan dengan lancar dan sudah dituntaskan satu persatu begitu ya. Selamat pagi buat Dadan Japra.

buat Kang Amar yang abis nonton Pildun. Ayo nama cina nontonnya dipilih-pilih heula teh karena Itali gak lolos, jadi dukung Iran sama Irak aja katanya. Oke, okay. Ana belum nonton sekalipun. Iya, nanti-nanti aja lah. Oke, ada Mahnut juga, masih setia, kata aku juga, katanya jadi seorang penyiar itu sangat berharga. Contohnya bisa jadi orang, bisa bikin orang jadi senang, tidak ada sedih lagi, rasanya jadi punya teman, katanya Masya Allah. Oke, jadi kalau Mahnut katanya rasanya kalau punya apapun rasanya pengen ngasih gitu. Ngasih apa Mahnut? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, ada Pak Al juga yang healingnya kerja sambil dengerin radio tuh enjoy banget katanya. Komo kalau denger lagu Jamrud yang telat 3 bulan? Kagak. Mohon maaf, tidak akan saya putar. Aduh, horor sekali lagu itu. Iya, tapi lebih horor lagi lagu Surti Tejo sih. Aduh, udahlah itu mah. Lagu-lagu itu mah udah blacklist lah sama saya mah. Udah gak mau denger lagi pokoknya. Tapi kalau lagu-lagu yang lain saya masih tetap denger Jamrud lah ya. Ada beberapa lagu yang memang saya juga suka gitu. Kayak lagu apa ya? Banyak sih. Pokoknya yang gak aneh-aneh ya saya suka. Ya begitu. Ada Putra RR juga pagi hari ini sedang setia mendengarkan. Aku ada dong katanya. Ada Dadan Japra juga setia mendengarkan sampai kamu pulang katanya gitu.

Kata Papa Queen, Senandung Raja Singa katanya enak. Kagak ah. Ih, Senandung Raja Singa mah kan gitu juga liriknya. Ah, kayak iya. Sama aja ah. Ada Kagak, itu salah satu lagu yang ana blacklist juga, Senandung Raja Singa. Geleh ah. Aduh. Iya sih, maksudnya mungkin iya ya. Kalau kata Papa Queen katanya liriknya edukasi. Tapi kan gak harus gitu juga ah. Dahlah emang. Pokoknya ada beberapa band yang lagu-lagunya sudah saya blacklist gitu ya. Jamrud, gak semuanya kalau Jamrud. Ada juga Kung Fu Chicken juga. Ya itu enggak ya. Ya begitulah ya. Namanya seniman memang ya berusaha untuk berekspresi lewat karyanya gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan ya namanya berkarya gitu ya. Cuma memang kan ada pagar-pagar yang ini balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Sama kayak ya nulis lagu, nulis novel atau cerita pendek juga sebetulnya kan ada morality atau ada apa ya istilahnya ya, ada beban moral sebetulnya yang ditanggung oleh seseorang yang berkarya gitu loh. Ya itu balik lagi ke orangnya sih gitu kan. Nah kalau saya memilih memilih jalan yang lurus. Memilih jalan yang lurus gitu ya. Kayak misalnya novel atau nulis cerita di platform media sosial, di platform itu akan lebih banyak yang membaca kalau memang ada bumbu-bumbu yang begitu-begitu gitu loh. Tapi kan balik lagi ya ke nurani kita gitu. Kita masa sih gitu kita mau nulis yang malah mendidik yang atau mengajak pembaca untuk hal-hal yang tidak baik, meskipun mungkin ya ada yang menganggap bahwa oh ini kok ada edukasinya gitu, tapi edukasi juga ada pagar-pagar yang tidak boleh dilompati gitu, apalagi sebagai umat Islam gitu kan. Ada yang namanya fahala jariyah, ada yang namanya dosa jariyah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Jadi ya udah, saya cukup ini aja untuk Jamrud ya. Awas ya ada yang minta lagi ya. Telah 3 bulan Surti Tejus dan Raja Singa, terus ada beberapa lagu lagi yang pasti saya cek dulu. Kalau ada yang request pasti saya cek dulu liriknya gitu. Ada Pak Al, Rasa Cinta Padamu atau Teh Cena Aman Eta Mah, iya nanti saya cek dulu ya. Ada Ardi Sunardi, selamat pagi, salamnya buat Barudak Yayasan atau Yibah katanya ya. Sukses buat Radio Sukapura, terima kasih. Kemudian ada Jamil, Kaki Dadan Jeprut, Cena Hayang Wajid Ketan di Kaduan, cena gitu. Ini teh nawaran apa gimana? Nawaran Kak Dadan apa minta gitu? Aduh, ah. Iya, yang pasti pagi hari ini warga Sukapura semoga semuanya lagi pada happy. Pas buka media sosial nemuin juga berita-berita yang gak bikin kesel gitu ya. Tapi saya sih emang belakangan ini lagi kesel kalau buka media sosial. Karena iya, beberapa kali nemuin lagu yang itu tuh gitu ya, yang lagu yang sebenarnya dibuat untuk mengkritik seseorang, tapi kok malah jadi semacam apa ya, jadi semacam
apa ya, kok jadi malah dibikin gak kena gitu loh istilahnya ya. Kritik tapi kok gak kena sama orangnya gitu. Orangnya malah kesenengan kan, sebel gitu ya. Nah, saya sih ada semalam ngobrolin ya sama teman-teman gitu waktu Zoom meeting. Jadi ada semacam apa namanya ya, jangan-jangan ini tuh skenario gitu lah. Iya, skenario gitu. Skenario untuk mempopulerkan seseorang gitu loh warga Sukapura ya. Jadi ada teori yang namanya popularity over capability gitu. Jadi populer dulu, pinter mah belakangan katanya gitu ya. Kan kalau dalam sistem demokrasi kita yang sangat mengandalkan baliho dan konten digital gitu ya, hukum utamanya adalah lebih baik dikenal karena hal kontroversial atau lucu daripada tidak dikenal sama sekali gitu. Ini tuh terbukti ya waktu pemilihan umum kemarin ketika masyarakat memilih DPD gitu. Kenapa banyak yang pilih Komeng? Nah, karena masyarakat hanya tahu itu gitu loh, hanya tahu sosok itu gitu loh. Jadi nggak peduli sama tokoh-tokoh yang lainnya, nggak masyarakat itu tuh banyak juga yang ya emang nggak kenal gitu dengan sosok-sosok yang lain, yang kenanya sama Komeng ya udah nyoblosnya Komeng aja gitu loh. Tapi ini tidak berkaitan dengan apa namanya Komeng tidak capable ya, bukan maksudnya ya. Jadi teori popularity over capability itu memang benar adanya gitu. Jadi dikenal dulu kemudian pinter membelakangan gitu. Nah bisa jadi lagu yang lagi beredar saat ini juga itu jangan-jangan ya dibuat oleh White Buzzer yang memang maksudnya tuh untuk mempopulerkan sosok ini gitu ya. Dan secara psikologis memang manusia itu cenderung lebih memilih atau mempercayai hal-hal yang familiar di telinga mereka gitu. Jadi misalnya saat pemilu atau perombakan jabatan, masyarakat itu akan mengambil keputusan atau mengingat nama yang sering muncul di FYP-nya TikTok gitu ya, atau menjadi pembicaraan publik terlepas dari apakah konteks awalnya baik atau buruk gitu ya. Terus apa namanya, adanya juga sentimen publik yang pendek gitu. Memory kolektif netizen itu kita sangat pendek warga Sukapura. Hari ini lagu itu dianggap sindiran keras atas kinerja yang buruk, tapi bisa jadi 6 bulan lagi masyarakat hanya akan ingat melodinya yang asik dan nama yang disebut di lagu itu gitu loh ya. Dan ada dua kemungkinan gitu ya. Dan kemungkinannya itu yang pertama, skenario A nih, dibuat oleh oposisi atau kreator yang kritis. Jadi lagu ini awalnya dibuat murni oleh masyarakat atau musisi parodi yang frustasi dengan kinerjanya gitu ya. Tapi kemudian tim humas atau media sosial dari orang tersebut gitu ya, alih-alih panik, mereka melakukan counter naratif dengan cara meresponnya secara positif. Mereka membalikan keadaan sehingga kritik itu malah menjadi kampanye gratis. Yang tadi ya, strategi menggunakan strategi merangkul ejekan gitu. Atau bisa jadi skenarionya dua nih, skenario kedua atau skenario B gitu. Ini dilakukan oleh White Buzzer. Jadi lagu ini sengaja diciptakan oleh tim internal dengan gaya seolah-olah menyindir agar terkesan organik dan tidak kaku seperti iklan politik biasa. Nah di era yang sekarang masyarakat kan sudah kebal ya dengan pujian-pujian normatif. Jadi tim kampanye menggunakan metode psikologi terbalik buat konten yang agak menyentil atau jenaka agar netizen

jangan disebar, jangan dibahas, jangan diomongin terus, dan langsung scrolling, jangan didengerin. Karena bisa jadi nanti justru di kuping Anda akan terngiang-ngiang, dan jangan-jangan nanti ketika ada pemilihan umum gitu ya, Anda teringat sosok ini dan akhirnya nyoblos. Gitu ya. Kalau memang Anda termasuk orang yang tidak puas dengan kinerjanya gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata Anda fans beratnya gitu ya, ternyata Anda memang sangat puas dengan kebijakan, dengan kinerjanya gitu ya, boleh sih. Itu mah kan balik lagi ke masing-masing. Kang Irgi bingung ya. Lagu naon atuh cenah. Ya udah, kalau Kang Irgi gak tahu ya jangan jadi tahu. Iya, saya memang tidak membahas lagunya gitu ya, karena tidak mau menyebut nama juga. Tapi kita mungkin ingin mengajak apa namanya ya, wargi Sukapura untuk aware aja gitu ke depannya. Bisa jadi hal-hal seperti ini tuh bukan hanya terjadi satu kali, tapi juga terjadi pada nanti ada tokoh-tokoh lain yang misalnya dibikin lagu juga gitu, seperti itu ya. Iya, dan ini tuh bukan apa ya namanya, bukan mengajak untuk jadi gak suka sama sosok ini gitu ya. Itu kan balik lagi ke masing-masingnya ya, apakah suka atau tidak, puas atau tidak puas dengan kinerjanya. Itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing gitu ya. Cuma memang ternyata gitu ya, dalam ilmu politik itu ada yang namanya komunikasi politik yang juga gitu harus diwaspadai oleh kita sebagai masyarakat yang nantinya akan memilih gitu ya. Di tahun berapa? Tahun 2029 ya, kita akan memilih lagi. Oke, dari Putra RR, topiknya padat banget ya katanya. Enggak, saya mencoba membahasnya dengan lebih ringan kok sebetulnya. Ya kan, kalau Kang Amar katanya udah tahu lagunya pasti yang lagi viral di anak-anak sekarang. Nah gitu kan, anak-anak juga kan pasti jadi apa namanya ya, jadi terngiang-ngiang memang. Jadi terngiang-ngiang tuh anak-anak aja udah pede gitu. Tapi saya di rumah udah mulai ini sih, kalau Mima udah mulai apa namanya, pas scrolling dia dengar lagu itu langsung di iniin. Ayo langsung scroll. Gitu. Biar gak terngiang-ngiang. Ada Ulun, selamat pagi Ulun. Bumerang tadi pagi udah diputer ya. Iya kan, tadi anak udah puter Bumerang. Terus ada Papa Queen juga. Bukan. Teteh lagi ngomongin. Bukan, ada yang lain, yang lebih viral. Kok Papa Queen gak ngerti sih? Teteh mau masuk gak katanya laskar ini gitu. Enggak dong, ngapain? I'm not his fans. Oke. Ada Dadan Japra, apa sih? Oh gitu ya. Iya, oh gitu ya katanya. Iya, makanya. Ada Pak Al juga. Kata Pak Al, wajah Watados gitu ya. Iya, memang ada ini, ada apa namanya, orang-orang yang kalau misalnya dikritik gitu ya, udah aja biarin aja gitu. Ya udah Pak Al, selamat ini ya, selamat ngemil pisang goreng ya, bisi kepiholan sirum cina. Ini masih cangor apa enggak sih? Wah udah ini ya, ini mah udah lembek ya pisangnya ya. Dari Putra RR, buat pemilu yang akan datang, oh jangan kampanye. Jangan kampanye dari sekarang, jangan. Iya, kita cuma harus waspada aja dengan kita harus waspada aja dengan hal-hal yang
yaitu tadi komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh para oleh mereka-mereka gitu. Jangan sampai kita salah memilih, itu sih sebetulnya ya. Jangan sampai kita salah memilih.

gitu. Aduh, Papa Queen. Nah itu yang terakhir, Papa Queen. Yang terakhir itu kan yang lebih gong gitu. Coba Teteh puterin. Oh, jangan, saya tidak mau. Tidak boleh juga. Oke. Dari Putra RR, Teteh di Ranca Bakung ada. Iya ada, tapi gak tahu udah buka apa belum. Ada pasar malam. Cian Putra RR mau jalan-jalan ke pasar malam. Anda sih belum tahu ya udah mulai apa belum sih itu. Aduh, dari Kia, selamat pagi. Kata Kia, memang tidak bisa dipungkiri kalau warga Indonesia itu sangat mudah dimanipulasi katanya. Jadi yang viral, mau viralnya karena kontroversi atau bukan, yang penting viral aja. Jadi rakyat Indonesia akan selalu ingat. Nah itu ya yang tadi dinamakan teori populer dulu gitu, baru pintar kemudian. Populer aja dulu, pintar mah urusan belakangan gitu. Nah ini mungkin perlunya, kenapa gitu ya, warga Indonesia tuh perlu dibikin pintar. Lalu dibikin pinter terutama dalam hal politik gitu ya. Dan memang tidak semua orang sih tertarik untuk menyimak dunia politik gitu. Karena ya gimana, soal hidup aja kita udah repot gitu ya, hari-hari boro-boro ngurusin politik itu sebetulnya. Cuma memang ya, kita tuh sebetulnya kalau dalam urusan milih-memilih gitu ya, dari hal itu tetap loh, kita tuh diminta pertanggungjawabannya juga. Jadi ya harus tetap apa ya namanya ya, harus ya memilih. Jangan salah memilih aja deh. Jangan salah memilih gitu ya. Jangan salah memilih. Pokoknya mah harus selalu meningkatkan awareness gitu ya. Harus meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang orang-orang yang nantinya akan akan kita pilih sebagai wakil kita gitu ya. Jangan sampai semua kesenangan kita itu diwakili oleh dia oleh mereka. Bentar. Mana ini lagunya kok enggak ada. Oke, warga Singapura. Ada. Aduh, kata Papa Queen, ntar juga cena pas pemilihan mah lupa lagi kalau udah dikasih gocap. Kemarin aja kan kebanyakan pemilih Gen Z katanya gitu, pilihnya yang itu. Tapi anak saya enggak. Anak saya enggak. Enggak, pokoknya mah. Hey,

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini, wargi Sukapura ya, di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Hanya saja sekarang kita sudah berganti program ke program Sukria atau Sukapura Request Lagu India ya. Selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dengerin dari tadi, ataupun buat Anda yang baru bergabung ya untuk mendengarkan lagu-lagu India. Tadi ada beberapa lagu yang sudah saya putarkan, wargi Sukapura ya. Dan jangan-jangan tadi Anda dengerinnya sambil joget-joget gitu ya. Wah, masih bersih-bersih rumah tapi udah denger lagu India langsung joget-joget gitu ya. Serasa jadi kajol gitu ya kan. Ngomong-ngomong ya, lagu India tuh sekarang banyak juga ya yang viral-viral gitu. Maksudnya lagu-lagu lama gitu, lagu India yang lama yang dulu kita dengerin gitu di film-film, terus sekarang seliweran jadi latar belakang video pendek atau konten-konten pendek lah gitu ya. Dan banyak juga anak muda sekarang tuh yang menyukai lagu India, tapi bukan karena nonton filmnya ya. Kalau dulu kita suka lagunya karena sempat nonton filmnya gitu kan. Nah kalau zaman sekarang bukan karena nonton filmnya, tapi karena ada muncul di media sosial, kemudian dijadikan latar belakang video pendek gitu, wargi Sukapura ya. Kayak misalnya lagu apa ya? Lagu apa coba yang sering Anda temukan di FYP? Yang dulu sempat populer gitu ya, terus sekarang juga ada gitu versi covernya lah, apanya lah gitu. Atau kalau penyanyi zaman sekarang ada Arijit Singh ya, yang memang sekarang tuh lagi merajai tren musik India gitu ya. Banyak banget lagu-lagunya Arijit Singh yang populer gitu, yang kemudian disukai oleh kalangan anak muda zaman sekarang gitu ya. Kayak lagu apa ya? Banyak sih ya. Apa yang Anda tahu coba lagu-lagunya Arijit Singh? Kalau Ana tuh lagunya ini deh, lagu Badla. Lagu Badla itu kayaknya lagunya Arijit Singh juga deh.

Oh salah ya. Kalau Badle itu ternyata penyanyinya Anupam Roy. Anupam Roy ya. Sementara lagu masih dari film Badla itu ada lagi lagu lain yang juga enakan. Arman Malik dinyanyi judulnya Kyun Raba, dinyanyiinnya sama Arman Malik gitu. Kalau Arijit Singh yang paling terkenal itu yang ini ya, Tum Hi Ho ya. Tum Hi Ho, Muskurane, itu siapa lagi? Banyak ya. Dan memang menjadi nama Arijit Singh ini menjadi apa ya, penyanyi yang paling ngetren kayaknya pada zaman sekarang ya. Ada apa ya yang kemarin saya suka tuh, Gerwa juga lagunya Arijit Singh ya. Terus ada Dil Kepas gitu ya, itu lagu-lagu Arijit Singh gitu.

0: lagi seneng katanya sama lagu Uncanny tapi versi AI. Ya, kenapa kok jadi sukanya versi AI? Padahal kayaknya lebih menjiwai kalau dinyanyikan sama penyanyi aslinya sih. Kalau AI kayaknya iya sekarang tuh banyak juga ya lagu-lagu bermunculan gitu dengan versi AI gitu ya, dan ada juga tuh lagu-lagu yang benar-benar menggunakan AI tapi mencomot suara penyanyi-penyanyi tertentu gitu. Emang udah canggih banget sekarang ya. Kayak video-video juga kayaknya kita mesti ini. Meskipun memang kelihatan sih ya bikinan AI sama video asli gitu ya, pasti akan ada bedanya. Cuma kadang-kadang untuk orang-orang yang orang tua-orang tua nih suka banyak yang ketipu gitu ya. Kayak sepupu saya tuh kalau bapaknya ngobrol, AI bapak, itu AI bapak katanya gitu. Jadi suka bapaknya suka ngeliatin, Nas ini katanya gini nih gitu, AI bapak katanya, itu AI, jangan percaya gitu ya.
1: Aku ini nasi. Tuh mirip liat

कब्जा कर लिया है।

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

89,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Sudah menuju siang nih wargi Sukapura ya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 58 menit. Selamat pagi menuju siang buat semuanya. Ada Mira Yanti, halo. Iya, ini lagunya, aduh sorry banget ya. Ini kayaknya kok banyak banget lagu-lagu yang hilang dari playlist. Ah, gak tahu kenapa. Jadi entahlah. Iya, kok gak tahu deh. Pada kemana ini lagu? Apa kok pada ngilang-ngilang semua? Banyak gitu, bukan semua sih. Banyak banget lagu-lagu yang pas mau di play kok gak ada gitu di playlist. Gak tahu deh kenapa ya, ini kendalanya ada di mana gitu. Padahal kan gak dihapus-hapusin pastinya gitu. Harusnya sih ada ya di apa namanya, ada di datanya gitu. Cuma gak tahu, gak kedetek atau gimana, kurang paham juga deh nanti. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu-lagu yang di request tuh gak bisa saya puterin gitu ya. Oke, ada Putra RR masih setia juga mendengarkan. Kata Putra RR, berarti bukan sekedar mitos ya teh, katanya kalau ada PM di Rancabangung pasti mendung, katanya itu udah fakta. Jangan percaya sama hal-hal yang seperti itu, gak ada hubungannya itu. Iya, gak boleh loh kita mempercayai sesuatu yang bersifat tahayul ya. Jadi nanti bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Gak mau kan berbuat syirik sama Allah kan? Iya, jadi ada kan? Ya ada kepercayaan kepada sesuatu yang didasarkan pada apa ya, kalau ini teh didasarkan pada hayalan atau angan-angan kosong gitu. Jadi gak ada dasar agamanya gitu, gak ada dasar logikanya. Jadi nanti takutnya jatuhnya jadi syirik gitu ya. Gak boleh. Sama seperti halnya kalau kita misalnya percaya bahwa atau meyakini bakal apa namanya ya, ada perasaan takut sial gitu ya ketika terjadi sesuatu gitu loh, atau ketika ada kejadian kayak misalnya gak jadi pergi karena ada ucing hidung mentas gitu ya. Misalnya terus ngerasa bernasib buruk kalau misalnya kejatuhan cak-cak katanya, terus menghindari hari atau angka tertentu, misalnya seringkali angka 13 kan dianggap angka sial gitu ya. Terus membatalkan rencana misalnya karena dengar suara burung tertentu. Nah itu juga kayak gak boleh ya, itu kalau gak salah disebutnya apa ya, tatoyur ya, mempercayai atau meyakini bahwa ada perasaan sial terhadap sebuah kejadian gitu. Nah itu gak boleh juga. Ya nah kayak Putra RR juga nih tadi. Ya kalau ada PM di Rancabakung katanya pasti mendung. Ya belum tentu, gak ada dasar agamanya kan, gak ada pokoknya segala sesuatu yang gak ada dasar agamanya gak boleh diyakini gitu. Nanti khawatirnya malah jadi syirik gitu ya. Syirik kan dosa besar kan ya. Serem sekali. Ayo kalau mau jalan-jalan ke PM ayo. Putra RR mau jalan-jalan katanya nanti ketemuan sama teteh lah. Masalahnya Ana gak ke PM. Ana gak ke PM masalahnya. Takut. Kalau ke PM tuh takut. Iya. Takut pengen belanja. Takut pengen belanja. Kan godaan buat emak-emak tuh ini ya, beli perabotan gitu. Padahal di rumah udah banyak banget, udah teka wadahan gitu ya, baskom udah berapa, keranjang udah berapa. Tapi kalau misalnya lihat itu kayak gelas-gelas mug-mug lucu, itu pasti pengen beli. Ya makanya sekarang tuh lebih menahan diri aja, mendingan gak kesono gitu loh. Kalau ke
mana ya, kalau ke kota juga misalnya ya, saya tuh seneng dua tempat yang suka banget saya kunjungi, itu toko buku sama toko perabotan gitu. Dua tempat ini tuh kayak apa ya, kayak surga gitu loh. Iya, toko buku sama toko perabotan, dan selalu pengen aja beli gitu, beli wadah bumbu lah, piring lah, mangkok lah, apa yang unyu-unyu gitu gitu kan. Nah, sekarang nahan diri untuk gak pergi ke sana. Cuma masalahnya, ketika sekarang sudah ada marketplace, sekalinya buka toko oren atau toko hejo, mau nyari misalnya apa gitu ya, buat keperluan anak-anak, misalnya buat keperluan sekolah atau apa gitu lah, pokoknya hunting-hunting sesuatu, suka aja ketemu gitu sama toko-toko perabotan kayak gitu. Dan itu tuh suka bikin ngiler juga, ampun deh.

0: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

masih ada siapa aja yang dengerin. Ada Mama Fikri, halo, selamat siang ya. Salamnya katanya buat Teteh aja, terima kasih. Kemudian ada Mama Nut juga.

0: Nut yang besok katanya mau memeriksakan kesehatan, mau melakukan ronsen gitu ya, minta doanya katanya biar ya supaya tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu, meskipun katanya kemarin sempat batuk darah gitu, jadi mau menjalani ronsen, tapi ya mudah-mudahan memang nggak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan ya gitu, karena memang kalau hal seperti itu tuh bisa berbagai macam ya penyebabnya ya, kalau apa namanya bisa juga karena batuk terus ada iritasi, nah itu bisa menyebabkan keluarnya darah gitu ya saat batuk, tapi ya pokoknya bisa macam-macam, tapi mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan, kalaupun misalnya ada sesuatu ya mudah-mudahan bisa segera pulih karena ditangani oleh orang yang kompeten begitu ya. Ada Dedan Japra, halo, kata Dedan Japra, teh anak kemana ngalengit cenah piraku pingsan mah. Ente ngalengit tita tadi oge di dieu we ngejentul di ruang siaran gitu. Terus dari Bibi Cit, katanya Bibi Cit juga seneng dengerin lagu Arijit Singh yang gerwa cenah. Ya sok gerak cenah puterin teh. Bilang aja request lagu di kau tong api-api gitu nya. Terus ada Pak Al juga masih setia mendengarkan. Kemudian ada Alisa, kata Alisa teh cenah apalagi lamun diskon ya teh tadi na peureum cenah peureum hayam jadi bolotot namung pang mengpeng. Iya diskon itu selalu menggoda, tapi kata Desi Anwar ya, orang yang selalu terpincut sama diskon itu katanya orang-orang yang punya mental miskin. Makanya sekarang saya gak terlalu apa ya, maksudnya gak terlalu udahlah gitu, biarin lagi diskon juga gitu. Kata Desi Anwar pernah tuh dibahas di acaranya, katanya perilaku konsumtif itu konsumsi perilaku yang konsumtif dan impulsif gitu ya, yang ya tiba-tiba pengen beli sesuatu hanya karena diskon gitu kan. Itu katanya milik orang-orang yang bermental miskin gitu. Jadi gitu sekarang mah. Alisa langsung waduh, iya soalnya kan jadi berburu diskon gitu ya, padahal kan diskon itu sebetulnya bisa sering-sering aja. Terus pernah juga saya menyimak apa ya itu acara apa lupa, pokoknya dia itu mantan pramuniaga di sebuah department store gitu ya, jadi sebelum di diskon itu katanya harganya memang dinaikin dulu. Itu trik marketing lah ya, kita tidak bisa apa namanya ya, namanya usaha ya, orang usaha gitu pasti ada trik-trik yang dilakukan. Jadi misalnya harga harga dari sebuah baju misalnya dijual 100.000 udah ada keuntungan, tapi gitu ya dijualnya kemudian 200.000. Nah diskon itu sebetulnya bukan berarti mereka menjual rugi, tapi mereka memangkas keuntungan yang didapat gitu ya, benefit yang didapat. Jadi ya udah jangan mangpang-mangpang, sekarang ada diskon mah pasti sering-sering. Pokoknya gitu. Pokoknya kalau lagi tergiur sama benda-benda yang diskon gitu ya, saya tuh selalu ingat kata-katanya Desi Anwar. Katanya orang yang berperilaku konsumtif, impulsif untuk berbelanja gitu ya, nah itu katanya orang perilaku orang-orang yang bermental miskin. Aduh gitu. Aduh. Gitu ya, Alisa tahan diri sekarang kalau ada diskon. Gak apa-apa, kita berburu diskon berikutnya aja gitu, tanamkan di dalam hati ya. Misalnya nih kayak kemarin kan di bulan ini, bulan 6 tanggal 6, bulan 6 itu pasti bertebaran diskon-diskon di market flash, tapi kalau misalnya dananya gak ada ya gak usah maksain gitu ya, nanti kan masih ada tanggal 7 di bulan 7. Kalau di tanggal 7 bulan 7 7 juga kita masih belum ada duitnya buat belanja. Kan nanti masih ada tanggal 8 di bulan 8 gitu aja. Gitu aja sekarang Maya. Pokoknya mesti nahan-nahan diri lah. Oke, okay, dari Dadan Japra, semangat kakak katanya. Ada Putra RR juga, semangat katanya buat sehat, siapa yang sakit katanya Manut. Ya, jadi teteh kalau ada tukang perabot yang di mobil lewat rumah katanya teteh usir ya. Untung rumahnya gak pinggir jalan. Untung rumahnya masuk gang gitu, jadi gak kelihatan. Dan kalaupun misalnya sempet papasan, saya memilih untuk tidak lihat-lihat dulu. Saya yang memilih untuk gak lihat-lihat gitu, lempong wey, gitu. Ada bisi kabita bisa yang mengkol. Parah emang perabot itu, kenapa ya, menggoda banget ya. Daripada baju, daripada apa gitu ya, perabot sama buku itu selalu menggoda gitu. Perabotan itu, bayangkan, saya tuh tidak pernah, bukan tidak pernah ya, ya bukan orang yang seneng baking-baking, bikin bolu, bikin apa gitu ya, tapi di rumah punya banyak banget loyang berbagai ukuran. Banyak banget, mixer aja sempat punya 2, mixer tangan sama mixer duduk gitu kan. Loyangnya banyak, 10 ada kali. Udah mulai dari yang bulat kecil, menengah, gede, terus yang persegi panjang, dari yang kecil sampai yang gede gitu punya. Yang bentuknya hati, padahal kalau dipikir-pikir apaan gitu. Kan gak pernah baking-baking juga. Kalau pengen bolu, ya mending beli pesen aja. Aneh emang. Aduh, makanya sekarang agak insap sih sekarang ya. Kalau dulu tuh kayak, ayo udahlah gitu, beli pengen, udah pengen gitu, jadi beli gitu. Sekarang udah agak-agak insap ya, agak.
1: निगाह किसी ना किसी पे है किसी ने है जाना बिना आंख के सारी राहें भरी है निगाहों से किसी पे निशाना

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Berenah Ngerena. Masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Halo, selamat pagi, jelang siang buat semuanya yang masih tetap setia. Ada siapa aja? Putra RR masih setia. Teteh waktunya cepet banget, katanya udah mau pukul 11 aja. Hey, udah 5 jam, hai. Oke, selamat siang ya. Ada Mama Nut, masih setia juga. Terus juga ada Bibi Cit, hayu cenateh orang beli parabot ke pasar malam. Oga, udah harerin di nalomari gete kawadahan. Udah liur naro naoga. Aduh. Kata Pak Alma cina sewakeun we teh loyangna. Aduh, iya sampai kalieur pokona mah. Yes, terus ada Alisa dahlah katanya. Emang gitu kan, katanya kalau lagi enggak ada duit mah nanti aja, dahlah nanti-nanti nunggu duitnya aja. Giliran ada dipakai giliran ada ya dipakai yang lain gitu we. Terus cenah alhasil barang di keranjang, hayo cenah anakan nyampe penuh, terus hapusin masukin barang baru. Kelakuan emak-emak ya begitu terus ya. Ya mau belanja aja entar mulu, ujung-ujungnya tetap aja buat anak lagi ya. Mamahnya ya cukup jajan cilok aja 3.000-an. Oke, ada Mama Fikri masih setia juga, ada Neng Blue. Bahasa Senen, Kaping 8, Tebuh Tujuhan, enjing-enjing nuju ke Palih Tasik te cenah. Iya, jam 7 itu berarti Ana lagi di bus kan ya? Lagi di bus kayaknya, udah berangkat dari rumah tuh jam 6 kalau gak salah ingat. Hari Senin jam 8 itu sorenya mau nganter ini sebetulnya mau nganter Danda daftar ulang ke Purwokerto. Cuma Ana berangkatnya duluan pagi-pagi karena mau ketemu dokter mata dulu gitu. Matanya udah sering ini. Matanya udah kacamata udah enggak nyaman gitu. Kata dokter kemarin katanya ini faktor U ya, Bu, katanya gitu. Enggak apa-apa katanya kata dokter. Teh enggak apa-apa, ini matanya sering lelah itu karena memang ukurannya sudah tidak sesuai katanya gitu. Jadi selain ada minus, sekarang ada plusnya gitu sama silindernya juga. Katanya faktor U, kata Pak dokternya gitu. Oh, Neng Blue, ya, iya kah? Kita satu bis? Ya Allah, berarti cenah laras teteh nusabe sarang abi teh hoyong naros tapi bilih lepat hor. Kumaha ari kitu, padahal mah naras-naras aja ya. Yang sebelahan gak sih kita? Enggak sebelahan ya? Beda jok ya? Beda jok kan? Ana di kiri kalau gak salah. Ya, Ana di kiri. Dirimu di sebelah kanannya ya? Anu, iya kayaknya ya. Kalau Ana gak salah ingat. Soalnya waktu naik itu ada yang senyum. Ada yang senyum gitu. Kalau Ana gak salah ingat loh ya. Oh gitu. Oh yang pas naik kapal. Oh, dirimu berarti yang Ana duluan dong. Ana duluan di bis ya, dirimu itu naik. Oh, iya. Ana ingat. Dadan japra pipi luen moy. Aku ada di pojok belakang sana. Ngapain di pojok belakang? Mau sepak pojok. Ada. Oke, selamat pagi buat Neng Blue, selamat pagi juga buat Dadan Japra, buat semuanya aja deh. Terima kasih ya udah setia mendengarkan program ini. Dan sekarang udah waktunya saya pamit. Wargi Sukapura ya, tidak terasa sudah mau 5 jam aja. Udah mau pukul 11 aja. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan ya. Selamat berhari Minggu wargi, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Semoga Allah lancarkan aktivitas kita di hari ini.
ini, semoga Allah juga lapangkan rezeki kita hari ini, dan semoga apapun yang kita lakukan di hari ini hanya Allah jaga gitu ya, Allah jaga kita untuk hanya melakukan yang baik-baik aja, dan semoga Allah ridha terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini ya. Selamat siang buat semuanya, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi di mana ayana. Alhamdulillah dinten Ahad Kaping 14 Juni 2020 genep is. Orang tiasa patepang swanten deui nya. Tepang suanten deh di Jumantara ngalangkungan Galura 88,8 FM Radio Skoper Karangdunggal Genah Merenang Arena dinten Ahad mati tabu 11 ya seperti biasa asa karak kamari teh paya Ahadnya aya riungan mengon kamari teh di dieu di Skopura asanyaan asa karak kamari teh kana geus Ahad deui wae cirining urang senang di dalam dunya ya. Gede ulah hilap urang bersyukur ya. Tina rupiah naon rupiah lah nu parantos ku urang dinikmati ya. Sanes tina rejeki wae gitu nya anu ku urang dinikmati teh ti Allah Subhanahu wa taala kesehatan gitu nya kalancaran dina sagala urusan terus oge ya. Nikmatna kumpul sareng keluarga tata ku urang kudu disyukuri ya. Patot-patotna urang syukuran ya. Ka Allah Subhanahu wa taala urang terus dipupuk ku rupining kanikmatan kanikmatan salami urang hirup ya. Alhamdulillah atuh bilih di antawisna da panginten jalmi menu teu sami kadang urang nuju bahagia nuju bunga aya oge panginten anu di rum-rum ku kasedih aya nu kasedih pedah naon gitu ya. Seueur lah penyebab kasedih mah gitu ya. Urang doakeun ku urang sadayana ya. Mugi rasa kasedih eta sing tiasa leungit diganti ku kabagjaan anu hakiki. Kabagjaan lahir batin, kabagjaan di dunia urang bahagia. Di akhirat oge komo sumawana. Wilujeng siang Duki kata buti lu belas resim kuring Andi Elina Sugilar barisnya dengan wargi Kawi-kawi Sunda Heula ya. Kita bu 14 Duki kata bu 17 pokoknya nama Pul sedih dinten. Tapi emang ayo wangi gitu. Mingguan kamu ini siaran nungin ya tanggapin jangja dan jangja insya Allah. Mangga urang ngarobrol ya, seperti biasa ngalir ngidul anu bae di mundut kawe mah mangga nya. Kawin urang puterkeun ke ya satos dibaca diputer gitu ya. Anu aya, anu teu aya panginten wayahna nya. Prung mangga nyangakeun wilujeng siang sedayana.

Wilujeng siang. Tokain malah orang kawitan. Aturan wilujeng siang amar kawihna anak rana anak dua. Rana anak dua siap. Sundanis dewenya. Ya.

0: Iraha tuh cuyang, orang sosonoan telah muah. Aduh. Kesayangan atau nimeres. Muah ya pokoknya mah.
1: Bulan.
0: Sekian bulan itu bebarengan. Wih, lujeng siangnya. Ya, wih lujeng ngamuahkeun. Ma Pikri lagu Kolot Kalapa Sundanis salam sadayana. Kolot Kalapa Sundanis di siang. Ogleg lujeng siang. Kawihna Kasbon. Ya. Di Antos Kasbon tuh disiapkan acan Atos ya. Putra RL waalaikumsalam Pak RT ujung siang kawina berat yang jantika salam warga suka berasal Pak RT sehat selalu amin berat yang jantika Atos tinggal muter ya cek kaking ujung siang ya. Kumaha kadu bawor nges ayaan ya. Ari pok teh baru 2 hari. Hampang nyebut 2 hari teh. Yo. Ini hampang nyebut 2 hari. Maji waalaikumsalam hadir manco lagu tetangga kepo pada Jaiter Ciseuti semangat gas ke nohon sehat terus Kang Amang amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalalalalalalala. Udah gitu sih ya tau. Magia si jeng siang. Kamana ki Reval. Iya ya Bi Ika yuk. Oke Reval na. Oke Reval na ya lama. Mimi atu. Waalaikumsalam tak amang. Anu neang daging sapi kun. Nges kuat liar gitu mah cager. Kiapin tete. Jika mau rumah hayo ngari ringko gering cewek deh nyeri sirah gitu. Ya enggak sekuat liar kadinya beti cager. Makaila wejeng siang lagu najang gaskan siang. Opik Cimangu wejeng siang juga uing kersedih mang. Ya. Karunya ka uing tuh mang itu ah. Topik dekarunya uing malah. Matri, waalaikumsalam, wajeng siang, kamana wai, bilala. Nah, nyi, nelepon, ya, si nyai nelepon, ya. Kapan nuju siaran, nuju kerja, calik, nuju kerja. Ayam, mang, kena tuh area ayam. Syukur. Mai cipoke kaya laguna tumarima siap tumarimana nuti sahage orang kilariola ah kudu disiapkeun ieu terus kabayang bayang keheula nyi sabar heula sakedap ari pe waalaikumsalam jeung siang. Manco siap aya nama lain insyaallah pul nepi ka sore na teu dagangnya. Hayong yeah. Kawina lembur kakasih eksing tarik sugan walanu nyemungan. Kedah kawih ieu mah identik jeung dinu hajatan nya nya. Jeung siang ari PW matri keur libur heueuh sok atuh ting sarehat nya. Uden sampurasun rampes Pak Uden jeung siang padalang. Lagu Daun Hiris versi Rusdi Oyak bade betah komo. Ujeng siang padalang Uden tadi Cikupa ya sing sarehatnya. Nyicu yang lagi resep cenah ngaganggu tuh udah niat ya mah. Eh ya Kang Haji Orga ujeng siang Kang Haji. Abi geda nulu nuju lalajo aa. Baru ke Kang Haji teh nuju laju sim guringnya ujang siang Kang Haji ah jangan kata kawina ah

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Nyangkeun tak kapada dalang Uden, ah di Cikupa kawinna orang saat lohor lanya. Margi sakadap dia dan lohor sareng cenah lagu ieu urang saat lohor heula. Wilujeng asa ibadah saat lohor, mugi ibadah saat urang baris dikengi ganjaran berlipat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
2: Naon ceung? Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ujang siang, tanah mulut kawi jang, santri teh ngacung,
1: ngacung.
0: Tanah mulut kawi jang, ngacung. Enggak nungun kun. Terus tadi tu lagu nonde. Anu acan teh kolot kelapa acan. Karena anak dua mantos, lemur kakasih atos. Tetangga kepo berat kolot kelapa dan acan dah.

Waalaikumsalam, Ngajung Suam. Cager Suam. Kopi beak, Ung. Kopi beak Suam. Ang, damang, terselami tengajat. Kamana wae tuh, Pak Ucir? Ujang siang, Pak Ucir. Ucir LPC. Cung, masih setia non mar. Tena kolot kelapa kapayun. Anu kan kolot kelapa saat tadi? Ngacung.

0: Wilujeng siang lagu berati Yayan Jatnika. Betah kena ogenya lagu berati eta-eta. Dan japrantian seberah ayu wing ot asa dibagi besek. Ot asa dibagi besek epok teh.
1: Prak anjeun salah milih.
0: Antrianna teh ketos tatangga ieu, ketos tatangga ke

kirimkan SMS lah. Aing kesana, karena kuis ambil. Tetangga kepo, tas anuken tetangga kepo. Ngacung, ngacung. Nuken tetangga kepo, nganuken.

khawatir atuh, eh. Tetangga kepo, tetangga kepo, kala kala kala kala kala. Ari PW jeung nu kieu nya tah komor ya. Ah, aing kalau bagi kabita tuh ari PW. Yeah. Pisang goreng jeung kopi hitam anu tanpa gula teh kopi na teh diangseuh lah aroma kopi na teh haseup kopi na teh ceuk isuhep. Aduh Gusti, ting suhep. Yeah. Majia nuhun laguna tah. Gimana kan betah ya. Yeah. Majia tur nuhun wilujeng siang. Tah, iya man. Nyangakeun tah dadan japrat tengah nuhunkeun. Mau di tadi siap.

0: Ari pewe kos kana pisang dinyieunkeun mang. Nah, nanti teh ari nulis teh. Kos kana pisang dinyieunkeun mang. Hahaha. Lah. Karti. Madri duh aing teh ka bagian Badriah ti amang aya ya kene asal dek ngalawe jung. Asal dek ngajul jung ayah ya kene da ukur sakeresek we mah ayah sok asal dek ngalan aku sorangan ya kami mah teu parurun ngalana teu parurun ngajul kamar ge di alaan ku bembe ayah popoleanen atuh kudu ngingki ge cepetir ulah karang cepetir ya ini tangka ditu kapamijahan. Heran, kepanan nges pukutang kara rambutan geran cepetir. Oke kudu nanya, atuh kudu ngingki geran cepetirnya. Ulah, cicing we, di cikaret.
1: Aripe
0: bi adela pancek amang tenyion. Oh, kare kaharti. Kos kana pisang di jion kan. Oh. Nyanya kaharti atau kita mari, ampur hari. Mai cipokek Ade Astrid. Oh, atuh Adela atuh tadi mah. Matriot galak teh ka aing teh. Atuh teu ngarti. Pantes metek sing ngarti geura. Atuh kudu ngingkikna ka cepetir. Ulah kana cepetir ngingkikna teh ka ditu ka pamejahan. Jung. Kawinnya nyangakeun.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Lain, terus, ayo nama salobat toko mebel teh Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar.
5: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
6: Ema, eta keur naon mah Ema? Make jenggot agireuk kitu sirah. Di kacamata hideung di peuting

Tuh, eta cina tera dikencarkan. Dan nakal itu yang teki amodna. Jadi lengit kepercayaan lah itu gitu. Dan gak boleh sedih ya. Matri ngerti dengan hangek ini itna. Aduh ayah na, lamun hangek buat imamuna. Mamuna ngerambutan. Ayam jalukas. Mamuna ngbadria. Ya kan kayak orang ini tadi kini ada tersenya di popole. Dengan ayah. Kamu kan lebih kau atar rideng di imah teh ayah. Ayah lima siki. Dati di daha. Ayahnya lima siki. Masih sana. Kami kan anggar pala laur. Siun wal bating teh siun seul. Mata kalah buruk kalah hideng. Dengan gogoler di dapur. Itu di dahar. Apalah yang mana dibawa ke dia. Apalah yang itu dibawa ke dia benarnya ke Sukapura. Kan kagok kita ngur lima. Ayo lima siki. Kan orang ngalah gampang ya. Dan japra bilala jarulah kami jangan kebalik na nyimpang ala rambutan tak gitu we. Singnya kadiri sorangan emang. Cuyang, yey, papi emod nakal, yey. Tuh ya, emod, jangan keraya acara, jangan teh emod itu. Beda di nasa story Facebook na, CSI juga ngayetakan panggung, itu panggung dangdutan. Tadi pagi-pagi di komen di na postingan Facebook CSI. Sono, ceng jadi gitu kan, sono ke sinaun, penuh gagah. Lami cina tera amang tera dikencarkan cek CSI. Tedaki itu nakal cek kemon. Nakal kemon. Jadi nges tera dikencarkan. Dan ya nges sabar minggu bang gak ketemu. Biasa malam robot itu sok. Mang sare can cina. Malam robot gitu. Acan eka imah ya. Ngadon ngahuntu. Kamu bahasa itu ngadon rek ngarara mararabok. Ngadon mawa arbal ka iman ngarariung kake saliman teu milu ancalik lah geus kolot panon poet tere tijil iya khusus ke anak muda kalakuan di Ciamis emot mah oh acara eta acara kijang mah nya pan geus puku gara-gara paingan itu can ngarespon CSI itu ya. Di komen gitu. Nandaan kine dan nandaan dul angkasa aja can ngarespon. Ayang sina apalun. Yen eta. Yen ke emot dan nakal. Yen ke emot dan nakal.

orang dosan. Mamai cipokek atur namang sami-sami. Wilujeng sia. Kakek Salim nun laguna hampura kur nganuhunkeun. Dame keresep nih tamu terlagu kamang teh pada manda aya na HP oke nyakunaan atuh entah beun HP ku sarangan sang ngabulna kadinya. Terus sami tulanya orang istirahat lah sajam. Kita bawa 14 orang sarangan. Hatur nuhun, apun terukasun. Ujung siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Orang ada dangdut ya. Cuacanya adem. Betah ada dangdut diberi lagu antara senyum dan perang atuh. Cek nyika teh lebay lagu ni cuai pok teh senyum dan bagai senyumanmu bagai dentuman peluru perang dahulu. Jadi begitu eta teh disadap meriam teh boom gitu. Pas senyum teh gitu. Senyum bagai dentuman peluru perang. Cari apa gua dipikir-pikir mah. Ting nah itu maksud dan

sudah diawali dengan antara senyum dan perang. Monggo nohoyong lagu mah. Di 08122281101. Rahul lagu itu nyawa gue. Antara senyum dan perang. Tengok, ayo bisa ngartikan deh lagu. Boleh teh pernah itu di bedah lagu itu kan pohon deh cing so kurang bedah dia menawan maksudnya ya.

Keralajo Amang na Indonesia lagu Kicau Mania. Jamil hadir paman, oke. Okay. Uden masih manco yang lagu Senandung Rembulan versi naon versi noyola. Senandung Rembulan. Bersenandung rindu gitu. Asli nawi Mame Saripin lah. Karate kana utub. Gia, waalaikumsalam ngabandungan deh gas ken amang lah. Aku lagu aku istri orang dia suami orang lah. Ulala. Wah aku nukar itulah. Bagi kudu ayah lagu nukitu itu dulah. Karena lewatin lah. Duda Araban, ta Duda Araban, Mamita, Mamila Ciuni, lagu Duda Araban, oh siap. Sama, sama tergoda. Ari PW gas deh lah, ayah ingat karena bedah lagu Senyum dan Perang, tiba deh dordarnya pas seri si Melisa, nah, tema aku lagu Gadis Pendayung, mang, gampang, jeng amang malah.

di samung ku gadis pendayung, samung Imam S. Arifin, samung Duda Araban. Nges keluar kesang ya teh, lapar, darulah aslina. Nges ngedek-dek keluar kesang tis. Ijin makan dulu ya, tekuat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore wargi setia dimanapun anda berada. Lengit kesang teman. Tadi mak aslinya nabi jul kesang nere. Nabi jul kesang lengan ngadek dek. Apa sih ngoreng deh. Separa kelakuan awak sih. Nori, naikum salam sore hadir. Nyilisna. Lisna li. Selamat sore Uden, non laguna sami-sami Den. Nurani, selamat sore. Majian nyimak sambil beberot semangat. Magia jadi penasaran KWW. Nah, Mona Lisa gawat oleh gitu. Antara senyum dan perang ya. Amar ujung siang hadir kira-kira di nayo lagu gara-gara senyuman lebih seket daripada pedang gitu ang jika nama gitu ya. Pelangi cinta ujung siang laguna istrimu bukan babumu nyimak sambil kerja oke. Mumu di Tangerang laguna Arjun Mangandi salam kau kompeksi UJ Collection Arjun. Oke disiapkan lainnya mudah-mudahan keputar ya. Makni hadir gaskeun hoyong lagu Kicau Mania. Riswati sigana senyumna teh ame semangat perangna. Oh. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Riswati sore, Makaila sore hadir lagi gaskeun. Bang mana hadir keur perang eta teh menang jodona kopi pahit tanpa gula teh. Ah bosan lah. Ayo lagu eta Bang Mana. Adi Dewo sore gaskeun cuaca panas tapi tiris yang laguna eta mang nuhunkeun. Kaputar mah ka bujung waktosnya. Dan Jabra bedul ngantri dewa emang ngantri lah. Acus, kus nandar kemana aja? Senyum dan tepira kawasa enaning di Israel meperang. Orang mah dia senyum, begitu tah mang ayah nasionalis. Pikiran uingnya asli no, jelas ya tah mah. Ya. Laguna kasih tah sampai cak nopi ning sarang nyetasa siap nanti. Mate Yanti Risma, mesore, Ari PW, siap nun laguna sok sing kekengingan tuang na atos. Lengit en ma kesang, tete nama bijil kesang, kesang tiis geningan. Lapar makan tete tadi jam 8 pada duka peda pangaruh kopi hideng baru nanti. Pagi-pagi teh nginum kopi tapi dah kamari mantu tuh gitu. Kamari kan ngopi, pagi irang ngopi. Kau semaki beberapa majikan lalakina eta teh nu senyum dan perang teh kieu ya. Aya mantan ngaliwat hek mere senyum nyakana hatena teh bunga perang nama jeung pamajikanana mah betkeun piring salosin ngamuk di tukangan terjadi we senyum dan perang kitu nu mang oh oh Cerni Nurdianti hadir, matri kurang Abdullah Duda Araban teh, ya Lentino Pia Rosma. Kan eta mah dina utub, ya kamina dahar heula, ya, jadi nu aya mah ngageuleuyeur. Dina utub mah kudu ditutungguan. Ya. Jadi wayahna nu originalna. Ya. Bibicin sore dukung lagu istrimu bukan babumu ang tamun apa ini tah naon besok ditemal istrimu bukan babumu aku teh nyiro nawat gitu-gitu tuh yang bibicin ay berbakti ke suami itu gitu laku teh kok tau lagu neta.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Selamat sore Mang Mumu di Tangerang, laguna tenyengakeun Arjun. Pak Pikri, selamat sore hadir BMB. Senyum dan perang mas, senyum seri. Perangnya perang, merun. Nyir salah kibi bicit bede kejadiannya susi. Nah, kebayang kalau je TV salah kina teh KHS-an. Bibicit sasapu. Bari dikoyar ku suku. Hudang, hudang. Eh, pina rek sasapu. Daik andi mun gitu. Ya, emung, uing, uing, saru, wala, uing, emung. Kajian jadi duda sepayana aing ni pada tersiksa. Cinta Mung aing cenah kitu mah teu bibicit ya. Kajian jadi duda sepayana aing ni pada tersiksa. Asli nanti gitu asli na ya.
1: Pada diri
0: Cuyang buah pedatas manggulan awi ngedek-dek tanya nya kali. Capek kan tadi temanggulan awi itu udah berapa balik gitu deh. Ya. Jadi lapar nanti ayuna ya. Ngedek-dek biji kesang. Aman sekarang. Udah hilang. Ya. Laparnya udah hilang. Kesangnya udah hilang. Udah aman yang. Ujung rendang teh itu buatan itu tadi isuk-isuk. Ngalimet dah.

Lamun diartikan senyum berdentung perang teh angki meureun. Senyum manis kabogo yang mengandung arti titik-titik yang membuat bukur serasa perang. Lah kena gitu. Mangka diulah nelatkeun tuang paur matak oge. Jadi begitu karasa dan simkuring udah bisa ditandakan ya.

misalnya udah lapar banget ya, jadi badan teh gemetar gitu, si tangan teh ngedeg-deg, kemudian bijil keringet ya, ngesang, udah kudu langsung begitu, kudu langsung makan. Kalau misalnya ditangguhkan deui seperti itu ya, badan udah minta diusian gitu, terus misalkan kita lagi tanggung gitu ya. Nah kaditu nanti lapar nanti leungit ya, ganti kan nanti gitu. Di asupan makanan paling selang 30 menit lapar gitu, gitu resiko nanti. Jadi kena lambung teh amun lamun gitu. Jadi ini kalau misalkan tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda tanda-tanda seperti tadi gitu, lengan ngedeg-deg, bijil keringat, kudu langsung usian we. Di dedet-dedet ke huap lagi huap rubak gitu. Misalnya kan rusuh. Enggak bisa nyase gitu. Kita gak bisa ngikutin sunnah rasul yang kunyahannya itu harus banyak. Saya kan rusuh. Mesti ini rusuhku beri siaran teh ya kan. Alhamdulillah udah kekendalikan gitu langsung makan. Mai cipoke koyang lagu iming-iming. Ari PW mangulan awi di mana mang leun nyerita tu ka akang pang mangulkeun ku akang di masjid ku rehab ri ya. Kan masjidan cepetir lagi di rehab gitu ya. Jadi hari tadi teh bagian ngala awi ya. Sim kuring sebagai RT ada piraku ai warga miluan ai wing ngadon si non ngadon eulegeuh gue nya malu lah. Makanya milu milu metot gitu, milu ngagotong. Lumayan kan ya, kakek sanggen gitu. Darada jauh sih ya. Manggulan nanti ngagotongan nanti. Untuk sorangan, ada sorangan mah juga gerubang ya, berat dari gotong. Digotong kan jadi rada ringan gitu ya. Betah disuguhan gue ibu-ibu kan, disuguhan nu amis ngalimat dengan darno amis udud ah balik kengis gitu mah karek siaran. 277 senyum pas di atas kasur perang pas ketahuan selingkuh gitu bener kang. Oh jadi pakai koma ya, senyum pas di atas kasur koma perang pas ketahuan selingkuh pakai koma gitu biar kita enak bacana. BMBHC dari Beteng Tetuman kosong cobaan gerakas uing rajinan nyenen kemis leungit si penyakit lapar teh leungit jadi kesang ya untuk tengah. Nyenen kemis tenang anjing suk ceng. Ayo pok teh rajinan nyenen kemis ya untuk. Norin sami abigi sok itu pamil lapar kaliwat teh sok ngadar egdeg badan teh salatri panginten nu kitu. Nah itu salatri teh ya. Tapi ya kalau salatri masih lebih apa? Lebih fatal sampai ka sok kuat saping sana gitu mun salatri. Pokoknya kalau misalnya tubuh sudah reaksi seperti itu ulah diantepkeun usian we. Usian gitu. Magia saat ku melihat senyumanmu jantung ini berdebar dan badanku bergetar hebat. Kukira aku jatuh cinta ternyata aku lapar gitu nyata gitulah. Tanya gitu ya. Yeah.

Dan Jabra ngala awi bagian kameramen. Geus puguh bagian ngagotong. Amar nu ngalais tadi di kebun awi saha ngasa jagoan aja teteh. Partner jeung si Akang eta manggul teh atuh luan capruk geur teh dibawa eta di etakeun kana salah-salah tangkal cau ngaliwat teh. Heuh kan daek teh daek kami ge kudu milu ka dinya. Sok bayangkeun. Tangkal cau di salah-salah tangkal cau ngaliwat ka dinya kan mawa awi. Kan kami daek teh daek ka dinya jalan teh kana salah-salah awi da mah bisa mengkol. Ayo gugur ka di tukang. Woi, cing eta cing teh milih jalan teh sing balek. Ega yang ngarang kau gelasa gedeng cingogo ting naon itu maksudnya teh ngarane ka tukang mit teh naon cingogo ah hayang we cenah. Soak capruk ieu geus partner ngagotong awi. Saya gak nuat lamun keur ieu ngungku grusu atuh kami di tukang teh ripu. Mana di kebon kan? Di kebon kan teu pugu geuna teh tincakeunana teh. Ngeuse. Seserian terus ya. Hari PW oh sugan teh keur ubruk atuh mah bisa digantian ai kitu mah nya. Moy ubruk jang naon.

Kakek Salim, pok teki net nyenen kemis bulan puasa gelombangan durukan ada pun masjid nunggu anu asa aneh. Nyarankeun Senin Kamis bulan Ramadan geuna buku wajib loba diliwat. Ali Dewo hampir basa abi kamari mulang kalembur mang. Ti dieu teh acan dahar ti syukur sarapan gorengan jeung ngopi. Mulang kalembur magrib nepi jam 1 peuting. Mangis sanggo teh di lembur we bari kupat lain sanggo cadu di jalan geus karasa ngadegdeg ngeleter sih nyekel setang motor teh ulah-ulah kitu kalakuan ya. Ya bahaya teh kitu kalakuan teh yo. Bang mana pada rara jeung cauna ku awi ada moal bisa tangkal curu batur. Atuh kita ge nyelap gerak kadinya kana salah-salah cau Gusti. Ketua RT 04 nepi ka kieu cing teh. Pejabat lembur nepi ka dikieu-kieu cing teh keluarga Gusti. Acus epok terajinan Senin Kamis ka uing nyenen Kamis naon teh naed saum. Buan mama masum sagalana kajeng duda sapaena aja. Asal luas kajeng jadi duda sapaena jadi pada panggihan pamajikan nu kitu.

Amar sarausan Adela nya Angki Coman itu yakin Adela memoa man bisa ngelehkeun ya. Kakek Salim akur wingi sebagai RT sok ini korehab ngakut batu da itu membarang nepi teh ceuki Dias. Akang ulang ngakutan batu ya we kopi, ya we ngopi, ya rokona mantak teraga we bagus dong. Nah kami ya gitu sarua dijatahan. Geus ngesang can, geus yang teh komo we, geus dapat berapa balik gitu teh. Yeuh cenah jatah. Jatah nanti kan kopi kapal api satu, terus kopi kiruhnya satu, rokok jerum coklat tiga gitu. Jatah nu digawe gitu. Udah tara kan ngopi nu ka itu tara, ngarokok nu kitu tara bikeun ka warga tah ceng teh jatah. Manfaatkeun tah. Besok mah moal libur heula, besok mah bagian ngantor. Dan Jabran Abi laguna mohon ari pe pantes ya glutik sela-sela tangka acau itu berinya ngigirnya mang lempang dan nyatu glutik rupa-rupa ya. BMB cara ramah nanti mengikejo itu kamu kos aing mati geni opat opat peting jabadaru kurmuti itu tengah naon coba gituan. Ngarah naon itu mati geni opat opat peting ujuan tepae. Darmuti ceria dia. Happy Wijayanti nami Pak Cekrek gas kan kalau guna pun nama merindu mah kabujeng enak badai ada nasarnya. Oke we jam 16 dengerin lagi ya. Bang nyoran kan Mama Ajam bisi nundutan beberapa Mama Ajam. Selamat sore Mama Ajam. Ya, lagu terakhir nanya, lagu ini berakhir. Kita kumandangkan azan asar karena waktunya sudah tiba untuk sholat asar ya. Selamat menantikan waktu asar, selamat menjalankan ibadah sholat asar tentunya. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya ayat sama ajam hadir. Ayat tuh nyepi.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Iya, keur Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
3: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
2: Naon ceuk? Cermat Sale.
4: Leres para wargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

Selamat sore, kita gas lagi lagu-lagu dangdut, monggo. Sudah disiapkan kasita sampai tasaros malam. Acus mana Acus? Cus, ayo tuh. Saya lagu pilihan Acus, lamun daya mau diputer. Ya. Kemudian ada lagu Siti Nurhaliza, ya, Anu Purnama Merindu versi AI. Ayo tuh nih minta. Ya, ngabandungan tuh. Siapa Epi? Epi Wijayanti ada tuh. Ya. Masih dengar tuh? Sok, mana? Ya. Acus, dengar tuh. Oh, berarti tengah darangukeun. Mau diputer. Gatari gitu mah. Gatari gitu mah.

Selamat sore Uri, masih setia mendengarkan. Bagus. Acus deles hidayat uing keratahiyat akhirat dek ebat nyokot HP majarkan tengah denge kencen Allahu Akbar. Udah uwe respon ya. Daki itu saya mah uwe respon dong. Ngechat sok dianggap tengah denge ken kopkur. Kasih tak sampai

Kasita sampai laguna nyengakan. Selamat sore. Alah. Aprilia Sirna Gali tos dicumeci kada pilari soana lauk tu digoreng cau tos arasak siap nohon neng Aprilia Sirna Gali. Bang One nitip lauk oi ulah dibuka pokoknya mata.

Acus beridiknya kenepak tam-tam na kita kino pidah nyanyi sorangan wa sahawa padahal kena tu nyanyi masih naku rahmat tu no lagu na gaji lah rahmat sah tu rahmat segala selamat sore. Sahat tadi teh. Oh iya ya Mang Manap, saya masih mendengarkan Amang geberin dua kursi non versi rock. Nah.

Jawaring, uing masih mendengarkan daguan kuing nepi ka layar ditutup oge lah lagu nama Mabok Duit versi Rauf. Ya. Adin uye uing aya mang, yakin betahan lagu pilihan Ki Acu teh mang. Kali-kali mah ajak teh cuyang siaran teh ajak karaoke kebayang lengah, kelengak amang bernyanyi. Oh, gua.

Mana sok mang masih ngerek versi rock ya, rek versi calna ge. Oh, calana maksud Ricky Manap. Sok mang rek versi rock, rek versi calana oge cenah lah. Momo di Tangerang, di Karang usum naon, di Tangerang usum hudang. Usum hudang, usum hujan. Di Karang mah usum naon ye. Ah usum gitu we meureun. Kop teh nyepi lagunya. Tuh aya kia dong, komo we cenah inget tumpak lip teh bisi mabal cenah. Sare dong.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

ngelanya setelah tadi pilihannya Epi Wijayanti diputer oge laguna noho gaji laguna sagaji rendang no tadi dipasak ya jelas lah sambung sama ini pilihan Mang Manap. Mang Manap acungkan tanganmu Mang Manap.

Selamat sore, Bang Manap. Tah, ya di berok. Yeah. Dua kursi lagi anu ngok. Gitu. Atur, thank you, Amang. Laguna sama-sama, Bang Manap. Alah. Amar mana Amar? Kesunyian cinta di mana, Amar? Kesucian cinta dan kesucian hati beda ya. Ayo Cutrani itu kesucian cinta. Ayo rasa kira. Nah burit ke yang gede marah sih salah lah. Ya. Hope lah. Pamit Bang Dina. Terima kasih. Ya.

Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya insya Allah kita ini lagi pada hari Rabu gitu, karena biasa Selasa, Senin Selasa jadwal kegiatan lain gitu begitunya. Doakan siap kuring sehat lahir batin, Anda juga sama semuanya, kita semuanya lah sehat lahir batin, segala urusan dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

三子，我是儿。

فأكثروا فيها الفساد

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu.

0: Sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia, tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: naon ceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat jumpa lagi sama saya di acara Wilujeng Wengi. Satu buah lagu sebagai mengawali jumpa kita, yaitu Surat Buat Wakil Rakyat. Wakil-wakil rakyat, dengarkanlah suara rakyatnya. Yang sekarang ini mungkin semua tahulah, warga masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa para mahasiswa yang sekarang ini sedang berdemo ingin menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat dan keluhan-keluhan rakyat Indonesia kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR sana. Mudah-mudahan bisa didengar aspirasi-aspirasi mereka atau kita sebagai rakyat. Semoga bisa diperhatikan keinginan-keinginan yang sekarang ini rakyat yang semakin terasa, ekonomi pun juga merasa terjepit dan sebagainya. Karena kenapa? Karena mereka itu bisa duduk di kursi hingga sana-sana, itu adalah pilihan kita semuanya, pilihan rakyat. Saya juga tidak munafik, saya mendukung Prabowo dulu ya, jujur aja, sampai mati-matian, sampai saya kampanye menuju Ciamis, kemana-kemana ngikut. Tapi kok kenapa jadi begini? Tapi dah itu ya, memang yang kita bisa rasakan sekarang. Kalau kita makan buah, tidak mungkin kita akan bilang manis ya, kalau tidak diasaan heula gitu. Kalau sudah hasil, menyepicin saja. Sekarang juga kita dulu memilih pemimpin negara kita ini, pemimpin negeri ini. Ya mudah-mudahan ada manisnya. Kalau terasa pahit ya buang aja. Begitunya ya. Oke, kita malam aja dibuat semuanya wargi Sukabura dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya malam ini sudah mulai segar kembali. Sudah beberapa hari saya kena sakit. Biasa, nama juga manusia ya. Manusia hidup sudah pasti akan sakit. Sakit menghadapi antara hidup dan mati. Yang kembali, yang sakit sembuh lagi ya bersyukur. Yang sakit meninggal berbahagialah, mudah-mudahan kita doakan. Siapa tahu beliau yang sudah ada di alam sana akan lebih bahagia dibanding di alam.

Erik, selamat malam Erik. Buat Erik tadi aduh, hampir-hampiran saya ke segelonganting makan lo banting hampir nya. Padahal karena sebarah huapnya, kenikmatkan ke eren, udah sok siun. Simpering lain untuk kuat, kepasian tuang segeting power ya pokoknya. Baru gak jajar gitu. Nah, belum stabil pisannya. Itu nolong pisan triknya. Kalau ke Aceng Duren, atau di Jongi Aceng Duren, anu ayah di Kebon Kai. Aha, di Jalan Pamijahan. Itu nohon buat Aceng Duren. Duren montong tehnya. Tapi dah bukan makan duren, tadi kasih duren, sekarang dibiarkan buat rokok lah, embung. Tawaran duren kemal. Palau rasa tidak ada, kabitanya amdei, jetot deh, gitu, paur. Buat semuanya, dimanapun Anda berada yang udah kirim SMS, insya Allah, atau udah kirim WA. Tapi mohon maaf kalau seandainya WA-nya nggak ada, seperti Susuti. Susuti di sini nge-WA minta lagu, katanya gosip tetangga. Tetangga gosip dicari-cari, tapi tegak panggil, disaha penyanyinya, gitu. Karena dicetak penyanyinya, disaha, gitu. Supaya setia sekal penak, gitu. Gua lihat dulu ah, WA. WA, ini dari Cesuti ya, Cesuti di Ramai, atau di Jongi WA. Cesuti, assalamualaikum, salam. Wongi, kafin, wongi. Biasa hukum laguna, laguna tetangga gosip. Di pilarian itu asal terkap penak itu tetangga gosip tuh. Ya aku nanti tetangga, aku tengah karena gosip atau pamali. Hei. Di kintana biasa kayak sama Minonya, sama cucu, kayak Pak Eman, Rujungi, Mancuk, sarang teh Lia, Amar Rujungi, Kang Otang, kalau teh Iis. Dalek Rujungi, Kang Openg, Oke Sami, kalau Ucu Jaiter, kalau Andi Duye, kalau Kak Buda Hidung. Kalau Atang Mi Ayam Panindengan, kalau Abah Hador, kalau Bunda Saleha, kalau Kak Andra Doger, Andri Doger. Kasih ada enak lah, pokoknya warga Sukapura. Utamina biasa kanggo ka godege hatur nuhun Kang Abin kuliah ausna laguna teh aya Cis Uti gosip tetangga teh sisahanya ku abdi di pilarian gosip tetangga teh aya gentos satu gentos lah 643 selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabnya Kang Abin ngiri kumaha damang alhamdulillah hayang request lagu lagu teh ada Sidan Gincu kan pian mah aya dikirim biasa buat Bapak Engkos sara Mama Dipa anu aya di Ciceuri sama awe ka Mang Ade sayur sareng bi esohna di Cibencoy jeung sosial Kang Oka Ade Akalba sareng Putri Bungsuna sosial biasa Kang Okang Afin we kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang tononya Kang Afin yo sami-sami nenek dua cucu. Kemudian ada Manap, selamat buat Manap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ngapin, malam juga apa kabar? Baik. Biasa yang ayo buta tuli Cimang Haji Roma Irama dikirim buat pendengar suka Buddha saja sadaya. Oke, siap. Buta tuli Laguna Saurna. Mohon mangga.

salah. Gentos saya Kang Api nyerah ku nginjem duit. Cek Cesuti. Gentos saya cek ku nginjem duit alias kasbon nyesok. Atuh tah Cesuti nya.

Akhirnya masih bersama saya di 98,9 Sukabura FM yang disiarkan dari Jalan Raya Karangnugan 157 Karangnugan Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Masih di acara Pesona Malam dengan deretan lagu-lagu pilihan. Mau band dangdut juga boleh, mau band pop Indonesia juga boleh, mau band Sunda juga boleh. Boleh-boleh aja. Buta Tuli, itu satu buah lagu dari Bang Haji Romanya Rama ya. Buta Tuli, kalau buta mata ya kita masih bisa melaksanakan kehidupan dengan kesuksesan, kebaikan dan sebagainya. Kalau buta hati, munculnya atau datangnya nanti bisa menjadi manusia deleka, bisa menjadi manusia kejam, keji. Itu kalau sudah buta mata, buta tuli ya, atau buta tuli, buta hati gitu ya. Kalau buta mata mah banyak yang sukses menjadi tilawah, ya, pembaca Al-Quran, penyanyi dan sebagainya. Ya, bisa membuat sesuatu yang positif-positif gitu kalau buta mata ya. Tapi kalau buta hati, sudah celaka lah itu manusia ya. Kita kembali langsung ke laptop lagi dah. Setelah permintaan Anda, tadi lagu-lagu yang diminta sama Anda udah saya putar ya. Kembali langsung ke laptop dan kita buka jalur laptopnya. Jalur WA-nya ada Andi Nuye. Selamat malam saja Andi Nuye. Hayong lagu Iwan Fals judulnya Bung Hatta. Salam kau ka Cesuti anu adi ramai kau teh Telia anu adi datar kadaka kau Maminun oke kau ka Abah Ador jongi. Wow tang kau ka Andre Dewo jongi sing sarehat tu sadayananya. Sanajan orang hidup di negeri yang lucu, bener, dengan berbagai kebijakan yang menyenyangkan nyara kata Pak Menteri, anu nyenyangkan gitu, menyengsarakan rakyat sing ayuenya ayuna hanya gitu pokoknya lah bener. Dan baik sih sabar sih tawa kabar. Maka tadi pamuntangkan diwati ke Allah subhanahu wa ta'ala. Kedoliman kalau diliman pun pasti bakal runtuh ya. Gitu. Allah tidak akan mengizinkan kedoliman terus berjalan menyiksa rakyatnya ya. Itulah yang kita harapkan, semoga aja Indonesia tetap tegar, tetap jaya dan lebih sukses ke depannya. Kita ambil hikmahnya kejadian-kejadian. Semoga Allah bisa merubah kehidupan kalipan yang sekarang ini sedang dirasakan oleh kita semuanya. Pedih, pedih jenderal, pedih. Lagu Bung Hatta. Jadi kita mengingat kepada sosok proklamator ya, kemerdekaan negeri tercinta Bung Hatta dan Bung Karno dan Bung Hatta.

Selamat malam, Rik. Keur libur Kang Apin, ngantuk efek lauk emas meureun. Heubahkeun we lagu-lagu jablay. Tudarek tuh. Arek tuh liur jeung tuduh kumaha atuh lauk emas beak dua ku sorangan. Eta nyuk sangut tinggang deui ku si Bunda. Ku si Mami tinggang deui, habak deui. Tapi dah lagi kerkuat ngetang betengnya. Tapi lamun kitu mah bisa balik dah suerta. Nongeng dirinya kene dah. Kamu orang ku jablay kan lah nye. Oh sok orang tiangan jablay nye. Penting kamar untuk kapangi jablay duka ayun ayun.

Kalau di penyanyi, nah saya ada Jablay itu nya. Jablay itu penyanyi apa? Kalau di itu dah, dikatik Jablay. Jablay kali saya kedua, wah perlu yo Erik. Karena ganti matu. Erik, cerita apa Erik? Jablay Erik. Batur persiaran tadi ayah itu ternyata Jablay. Dah biasa ngesok langsung jeleng kalau mau diketik ke Jablay itu nya. Jawaring, selamat malam buat Jawaring. Wengi Kang Api nungede puterah laguna Tihang Janur. Salam nam biasa buat wargi juga budawe sadayana nya. Spesial biasa buat istri tercinta. Selamat malam buat Jawaring.

Kembali ke Mah Fikri, Rejongnya Mah Fikri. Selamat malam Kang Apin, dan juga request lagu nanti Buta dari Revina. Salam buat semuanya aja. Terima kasih yo buat

Ayah Nabila, selamat malam buat Ayah Nabila. Kumaha orang Ciseuti. Beri jongi Ayah Nabila. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang, alhamdulillah. Beri jongi ya. Biasa Habib teuing basa di mana? Habib teuing basa di Cipokek. Hoyong lagu ah di Roma Irama anu judulna teh Malam Minggu. Wassalam. Ayah Bila. Ayah Nabila beri jongi ya. Mai beri jongi sarang Mang Uher. Kade hut nutang dipicen lah, kita yang jauh-jauh ya. Seledis itu bahasa saya teh Mang Uher. Naik. Tosep. Badai di usian jerona atau kuno si huut dan naon.

Aduh, ayo ke malam terakhir, malam minggu ada ayah sama apa Nabila. Ayo malam terakhir, malam minggu ada ayah. Tapi itu pakai Nabila, adanya lagu bahula tiap malam minggu ya. Beda cara keluar diketiknya. Kembali ada 078, selamat malam 078, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abin malam, malam juga. Nuhun ah Abin, damang. Alhamdulillah, sing iyanya, bukan sing terasna sehat. Biasa lah bade ukin lagu, lagu nanti lagu Sebujur Bangkai, mungkinnya biasa. Salam nama biasa lah, kang Oka Yum, wa mu, de dia, oke anu ayah di, wah panjang. Kang Ate Atu Tehilap, kang Oka iya, ka ade Akub, Bunda Dewi, ngerjongi, sarang putri. Nah, Tehilap, oke kang Oka awa ade sayur tehnya, sarang wa esoh na. Aha, spesial nama biasa we, kang Oka Abidulillah. Anu nuju mancen tugas. Oke. Ti Bapak Koster sarang Mama Diva anu adi Ciri. Wassalam hatur nuhun abin yo. Mama Diva, selamat malam bersama Pangkos bersama Mama Diva. Kembali ada Putra RR kapan kapana bungkul Putra RR daramang sadaya ka pantis oke okay, wilujung ya. Putra RR nu disarakan sadayana pantis nu gaduhan Lewi, nona teh, curug sawer. Kembali Kang Ismetur Wilujongi di palingnya rekan-rekan saya di Sarakan atau Wilujongi. Teh Desta, kami sambil Wilujongi, upami karsana juga ragu kayaknya. Putra RR, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Afin, kulan, selamat malam Wilujongi. Di request laguna air jahat dikirim buat semuanya aja lah. Oke. Buat Kang Afin, keluarga pokoknya semoga sehat selalu. Amin. Ne ne ne ne. Yah, yang minta Bung Hatta nih lagunya Bung Hatta nih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Oke lah, kita kembali lanjut lagi lah ke WA yang berikutnya. Ayah Nabila, Kang Apin, opami te ayama. Gentos aku lagu Kang Ismet, nyalanya drastis. Ah, kan tanah lagu Kang Ismet. Kang Ismet lah tema, tuna dikenal na, oke okay, kurtibah sebagian orangnya. Kang Ismet mana, anu dikenal na cuma orang Karangnunggal, Cikalong. Jadi kalau dilanggut di Sukapura mah yang sudah nasional gitu, pada Siti Badriah, Mansur, kalau itunya. Tapi itu kita tergantung, upami gitu mah. Nyanyina nya Kang Ismet, sumping ke radio, pangnyimpenkan dia lagu. Lagu tadi, ya, udah ini nyuhunkan, biasa gitu nya. Kata ayah, ya mah gitu. Jadi itu ayah, drastisnya itu ayah, tergaduh si Kang Ismet mah. Munti Opik ayahnya sekarang itu. Telia, ujungnya Telia. Kuma daramang Telia mudah-mudahan sih sarehat sadayanya keluarga Telia sok balalager simkuringnya. Mau mancuk sabar tawakal manya. Sing sehat sing jag-jag belajak manya. Kesepuhan-kesepuhan anu sok biasa dianyangkan ku simkuring. Pemugi sing kepan kesarehatan sadayananya. Nah itu dah mama katakan dari jika wajiban saya kewajiban sebatas atas anugerah Gusti Nuwah Suci terus kedah nak jual memangnya, nahan kedamang sehat maut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Apin, pada menurut lagu nanti tabir kepalsuan di Revina. Oke siap. Salam nama biasa Kang Maminun sekeluarga, Mang Eman oke salmi, sarang Bicu Cumna sekeluarga. Kang Oka Ian Kacang oke sami ka Amar de Yeyet oke anu di Bakan Peuteuy teh Yeyet nu jongi ka Oka Ma Iit ama Ai Nyi Tita oke sami sareng urang datar kadaka sadatar kadaka we lah aha awa Eti we jongi sareng urang Cikeruh sadayana Bunda Saleha teh ka kantun Kang Otang ka Andi Duyeh ka Andi Sadewo ka Wace Suti anu di Ramai sarang pen Sukapura we sadayana sapasialna biasa we Kang Putri Bungsuku sarang Mancuk Bunda tercinta wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Dunjongi Teh Lia Datar Kadaka keluarga sadayananya lagu nama tabir kepalsuan insyaallah nya siap.

Kembali ke 525, selamat malam 525. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Apin, Kulan, Punten. Ah, mereka mana, nggak langkung, mangga. Ayo ini pang muter ke 37B. Biasa, buncelik, melotot, bucitrek, belenong, sacing, erik, potak. Itu buncelik, itu belenong, erik-erik. Itu bucitrek, itu belenong. Ayo sirah, makin-makin ada belenong. Oke, biasa kakak ayah aku, Bunda Dewinya. Buat kakakku Agis teh si Pak Oke Sami Biyeni berjongi spesial biasa kalau Kang Apin lah. Atur nuhun, wassalam putri bungsu Pak Ade Akub dia. Anu geulis campuran nih kalau segitik. Berjongi ah Ade Akub keluarga sadayana. Taramang sadayana mudah-mudahan sisa rakyatnya di payun yap cenah kali hayang dog hayam. Apin kakak bekir ripuh hari sanka jemput dog hayamna. Kering kakak ripuh puting-puting haritan yang mantri Apin. Pemajikan, teleponan mantri yang pengelayan ke dia cenah suami abdi, gusti ngesengap-ngapan ya, tidak hirup kena ngapan.

Kembali ada 078, selamat malam 078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Apin Kalangkung, Sebujur Bangkai. Pokoknya saya itu kayak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setiap tadinya terasa biasa pada lagu. Lagu nanti Sebujur Bangkai. Ya hilap hampura nya. Hampura hilap Kalangkung Sebujur Bangkai nya. Tenang. Pasti bakal kaput.

Kang Momo beli jogging, Kang Momo hatur beli jogging, Kang Momo anu aya di Cihulkot. Si Reja Kayan teh anya, si Reja Koko beli jogging. Assalamualaikum, salam malam Kang Abin. Hayang lagu ah, sedingin salju. Aduh kurang lot mendingin kita tuh. Kadang membeku ah. Jangan sampai kasih dingin salju atau Kang Momo bisa membeku nge. Mati asa kehampangan.

0: Bener lah gua.
1: Kawat Telia sebujur bangkai heula mah gitu bujur. Nama-nama itu judul deh. Robaya Rama nya tabir kepalsuan. Otelia mah kajaket deh.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Ayah Nabila tadi minta lagu dari Mansyur, Buta Karena Cinta. Ada juga dari Palapa, gak apa-apa ya. Nanti ayah di Mansyur, ya sami Buta Karena Cinta. Tapi versi cewek.

0: Bios lah atau kesananya jangan enak bila atur nonya mangga kayak kencosan kuhut lah kata karena kuhut beki apin ya
1: kuhut beki homo uci nah berinya
0: ada berjamnya ya buka kuhut tanahnya buka ayam kampung bisa utik ayam meron 40 siki si gede perep. Aduh, bila jauh ya, kau kasa dana. Atur nuhun, anu parang sengar rintun, wae ananya, tas kaos ada dana. Kau kasepuhan, terus yang kering atur kena bila jauhi, kau ka mau imin, ibu iminnya, sarang ngajar, anu ada di Cikapinis, hilanglah, kau ma minun, kau pa uca, maca, alhamdulillah, kau sapa tepang dinya. Simpuring terdamang, berkat doa ti para wargi sedayana, itu juta damang itu mah, kono harapan dinya. Ayuna cengah tanda-tanda mungkin sinyal rek ngesan gitu nye ada sokono karpan wae ke sekolot gering nye tapi dah gitu kiat ditunjal ku doa di palawar kisadayana kaum dang radio Sukapura nye ada roh aku maminun macucu paeman jen ada roh aku sadayana sing saya hati lepang itu gitu tanya ayo timbal balik na simkuring butuh palawargi butuh simkuring sama hiburan gitu. Di mana cemeni kita. Alhamdulillah tiasa cari di meja siar. Di kaya kalian ada di kaceng haran gitu nya. Tapi denger ada syariat mah ngere dokter gitu nya. Hakikatna Allah gitu. Orang tinggal ya Kang Pak Idar atau di jauhnya Pak Idar. Anu aya di Palihan Cibentang pang ujung-ujungna. Tapi karena sana jungan cok haturan di jauhnya wanya. Sekarang kita senggolan dengan hari labdi ya tanya sebenarnya. Kemana? Ke putra bungsu, Rizky Surian, Burujul, jauhnya orang Burujul, sadain orang mah panjang, balan pangkos grup tanya di komandan tanya. Kau kan nenek dua cucu ya jauhnya. Di Nanggerep apa Pararum, Kang Dedi di Nanggerep Pararum dua kemana Kang Dedi tanya. Orang Nanggerep sadain orang jauhnya Kang Jumha, oke di Burujul.

Kalau ya Aki Anom, Aki Anom Gorokan da era tu Aki. Eta SIM kuring motor asup ka tempat hajatan robos untung nu ngajarakeun teh CS sungkul di menol sawarenye. Rencangan unggul da tadi uihna SIM kuring teh nya uih di Cibeusi. Urang pamain teh rencangan nu keureuh ngadarang duteu di nya keneh nya. Di natuntung jembatan, jembatan naon eta sawata teh? Jembatan naon teh? Cigeuyeup naon teh? Aki Anom agorowok sigana tadi uihna da warungna tutup tadi rek mampir heula di Aki Anom rek menta eta tumis sanga tilu hajat lejong iki ah ka Jepri Jerry lejongi Jerry wah ceki Jerry menang job badag Jerry lejongi Jer teraya semokan Jerry mah Kang Aceng duren lejongi Kang Aceng duren lah durenna teh rarantung aya montong tadi balat-balat ngeut borong teh balat eta Kang Duloh Cibeunying berarti si Kang Ade Hayam dan eta tadi di Kang Aceng Duren di Kebon Kai karena Duren duka biak 300 ribuan ke 400 ribuan tadi karena ruat betulnya ku Duren amit-amit cekuat ngada harga duga ngacungkal power Budak hidung, kamana budak hidung? Saya bawa ngalengit budak hidung. Kamana budak hidung?

Satu buah lagu yang sangat mengerikan kalau seandainya terjadi akhir atau sekarang-sekarang ini atau besok lusa. Apa ini judulnya? Kiamat dari Bang Haji Roma Irama. Gunung-gunung yang tinggi dihancurkan, lautan akan ditumpahkan. Wah, pokoknya ngeri. Ini judulnya Kiamat dari Bang Haji Roma Irama.

0: sekali. Hari itu hari kiamat, apakah kiamat? 9. Apakah kiamat bakal ada? Kalau kita tahu ya janji Quran ya pasti bakal jadi ada. Tidak ada yang akan terjadi kalau tidak ada janji dari Tuhan atau dari Quran ya. Quran ada pasti bakal terjadi. Kiamat kecil, kiamat besar, kiamat hancurnya dunia itu pasti bakal ada ya. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi menurut dalam Quran katanya gitu hari Jumat, tapi Jumat mana gitu ya. Soalnya mungkin dunia ini masih ratusan tahun gitu. Lalaki, lalaki, orai kadut, raraki, lalaki.
1: Lalaki dan beda jenis.
0: Ucing garong.
1: Kau meninggal di laut dan di mana.
0: Nenek. Tak kata kadenya kade ya lalaki. Kalau mana itu lalaki itu si ucing garong lalaki mah. Kalau nok itu sudah bisa lalonokan lalaki mah. Kamu nanti ke kahayang tuh. Ini segala. Toel segala dibikin, segala dijajana yang bahasa yang nah, saya kehayang lalaki ini kayak aneh. Karaos terus jam 8. Jadi yang pada telepon kalau telepon orang buka jalur telepon saja ya. Orang cobian buka telepon. Nah, terus saya telepon tak rahasia. Hajak-jak itu. Hajak-jak.
2: Jak-jak ya.
0: Sok. Barengan tanu telepon.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo. Haturan uli jawangi, Pak.
3: Uli jawangi, nakeha.
2: Sanes ieu HP teh asa tarik teh asa sae.
3: Normal ya, normal.
2: Ieu teh nu pamanggih teh ya, sanes.
0: Gogobos teh meunang meuli anyar. Meuli. Pamanggih jurewa gagaba.
3: Nah,
2: kamari pan layang adang
3: iya.
2: Adang lah, cariang. Adang beti cariang.
3: Iya, adang itu sehat. Saya nyumbang.
2: Alhamdulillah, tuh ada yang nyumbang. Pasti itu buat nanti HP. Abis nanti lagi diper...
3: Alhamdulillah, yang ada mah, itu mah apin.
2: Eh, haget, nyumbang apin kergering, tapi tidak beli duit ya. Antepkan, weh.
0: Oh, siapa sih kan? Mana mana sih kan? Ngadu akun, kaya kita juleha.
2: Ngadu akun tehnya.
0: Siapa sih?
3: Orang di luar aku cuma
0: pin. Sehat, alhamdulillah.
3: Mohon.
0: Dah, lo seorang teh, menuju usum mana teh?
3: Saya nak pun ada di petri, jadi dibuntu tadi tersengalong. Aduh,
0: sedang. Ken, orang sili doakan, weda. Seorang tu daramang teh itu. Oh, dah ngadu dadak siga cedamang. Siga kerjaman corona baheula kieu. Da apin ge baheula pernah keuna ka zaman corona nyata leumpang saeutik kuat ngarangkung keripuh. Aduh. Nyi.
3: Alhamdulillah
0: sehat tapi tinggal anu ngajak ngaliwet anu lah. Serumah minun nunjakna ka dieu cenah urang ngagoreng lele hayu mah siap lah. Tapi tanggal kaya nama kayak orang iya patuanganan orang bener-bener lah si napas.
3: Insyaallah.
0: Nah gitu.
3: Orang main sepeda di dia.
0: Siap lah di kalapaannya.
3: Kalapaan.
0: Pais sepeda yang kalapaan ya bener.
3: Kawan cuk sering telia pun sena setiasa tadinya.
0: Mohon. Ayo pantainya syukuran sang syukuran. Salametan terasnya dugi apa 40 pantan. Tu abg apa mi atau mana terang teh 7 nairah 3 nairah jadi terang apa terang menyampur tu anda. Ohnya nyah tu giring-giring ado apa tihah ya tu. Teh 40 dinten lah wartosannya teriak kade 40 dinten. Atu orang teh perening masih ada tu kalau masih anu sian doa ya tu ke almarhumi. Gitu. Gitu ku patihah ge urang. Mau entah gitu leres. Hayong ameng kaya tah. Hayong ameng ka puncak marah mah ini.
3: Iya,
0: bener mesti kena ngapula. Tasugan gula ya, gula. Kedah nyuhan gula haneu eta cenah gula beureum.
3: Oh, urang gula
0: Ah, gula atau menok gitu, nanti dibatokan gini ya. Gitu. Gitu, siap lah. Ujang Ima, alhamdulillah orang tiada terbang di udara. Kemana tu si Cayang eta?
3: Lagi bobo capek.
0: Aduh, bobo nama ni bobo nikmatnya.
3: Bobo manis. Saya.
0: Engke paeman bobo mimiknya.
3: Bebe nyok, minum kan apa
0: juga. Siap.
3: Kuat, aduh.
0: Nya, udah wak, agak sok. Aku rabinya Aisyah mancan itu ada masalah kan nyeri karena hangat betul tu.
3: Ayah nak ceng 2 bulan ulah wak eta.
0: Naon, aduh ni sok alawat cik atuh. Bila aku tu wararap katanya di zaman Firaun bahula.
3: Ah,
0: ada tahu ya. Cing cing cing cing cing aja.
3: Ah, dah kau bunda saleha.
0: Aha.
3: Ada mukul bunda.
0: Ah, gitu.
3: Ayah
0: nacang
3: ya,
0: dan pernah kekelai calo,
3: ayah
0: umur
3: 40 lah kadinya.
0: Kemana ya nacang
3: terayah ini,
0: Mada?
3: Ah, ya kemari open up, pasal diri
0: itu,
3: di
0: Cikaret,
3: Mada.
0: Beres.
3: Kapang Ador. Kapang Otang Ceker. Kapang Otang, nuhun, tidur anak, Mang Otang, habis kesehat diri.
0: Ya, gitu, beres.
3: Kak, Cik Suti, sereng. Ah, bolehkan

0: Nanti cari wong.
1: Iya.
0: Apa hujan serang macana.
1: Amar, jangan ngimar.
0: Bungsu di Pencol.
1: Beres.
0: Masa ada yang ada, kumlah.
1: Iya.
0: Iya, Pak. Rakana Bang Aneng di Ros dan di Cibutu. Lantanan ini sedang ngelihat Bang Asa, Bang Aneng sinya baru kumpul. Yang ada orang ukun, lagu
1: nah. Nah, Bang Gunawan tak? Hah?
0: Lagu, nyawanya boleh. Nah, gunung-gunung puntang lah.
1: Gunung Puntang, sok. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Wilujeng weh ka Pak Eman anu aya di Cicariang, Ciawi. Gunung Puntang laguna siapnya. Neneng neneng neneng. Kamana tuh gunungnya?

0: Wah, juragan lah, Bang.
1: Alhamdulillah, sehatnya.
0: Oh, nih, tengah lo, kuring, kuring jungkau ya. Oh, entah gitu.
1: Maha
0: segala-galana. Maha segala-galana, maha asih, maha welas. Mohon kita berkat doa doa
1: sesaat. Gitu.
0: Terus. Terus. Anes. Anes sudah memang John Andres. Oh, gitu. Kayak kesehat pisan lah yang mau lalur kena ya. Cek dokter ke ulawaka cina, ulawaka barang gua pun separuh gua. Ya, ulawaka aruka. Ya mah ada aku bubur ge ke dunu leles cina kita ulah ngadar beas kada omat cina.
1: Itu.
0: Iya, itu ulawaka sabara. Ulah kena sehat cina. Terus kalau di lapung ulah, danya karasa ya nake. Tadi ngadar reta goreng lauk emas, ngaripuh. Tuh di Cibeusi jeung Erik, Erik Suung. Kayak teh tengah bagiakeun manehna geura ngajungkal ripuh tunuh cenah pindah duh da tu dawat. Lok masa dua-dua sok gede bitis beha ka tu da.
1: Aduh, hebat.
0: Digoreng tadi. Apin ah nyobaan bae ka mana genep eta mah keureut.
1: Ya berdua mah.
0: Alah.
1: Kada lagu dah.
0: Gunaon? Oh, sok.
1: Pacarnya
0: gitu.
1: Nah, di musim kan mah kabeh kebagian sarita.
0: Heeh. Alaur ah.
1: RT Tono Godek. Bawakan cigaru. Obat dirindu Godek ka dieu teh diantos.
0: Ka mana bakat di lagu-lagu sok argeu aing dengar. Obat rindunya.
1: Obat rindu teh
0: kalau kayak pengobat rindu itu teh. Ini teh garelo nya komputer garelo. Cici ya nya pengobat rindu. Ayo ge. Coba ya ke mana?
1: Kan tuh langsung ya langsung.
0: Ya, John Andres. Coba kopi.
1: Mereka sadaya nanti ya.
0: Ayo.
1: Mari kita buka nama Katera nih. Tadi pukulan. Gila pun. Kali bu bidan oleh di Cikat Tomas. Lalu kemarin masih ada obat cengit kora.
0: Oh, entah-entah. Berjongi. Bidan suti.
1: Bidan istirahat. Di tengah dangukun. Obat dirindu.
0: Yuk.
1: Begitu nyapinya.
0: Yuk.
1: Sama NTH.
2: Iya, kayak nuju milalian lagu Hararang Jadah, lagu itu ke mananya.
1: Ayo mereka nyari sikle, ayo.
2: Ini kena ngetik-ngetik lagu itu biji luai, itu ke mananya.
1: Oh ini, bujangan kering-kering dobi, asal dari suantara, sini mama ya, alas.
2: Saha didinya ya bujangan?
1: Aya.
2: Keun dibeuli ku Eceu lah.
1: Wah,
2: kalau punya nyatir badan, kalau butuh duit sabaraha jang, sok ku Eceu di dibayar lah.
0: Yang nau?
2: Nyesok. Nyehayu, bonceng Eceu kamu lagi hayu lah.
0: Uyuhan sia, awewe awewe ha.
2: Baik, abun. Yo mohon mangga.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kang Otang, beli jongi. Ayah aku pusingan lagu kalau lalu gitu karena obat hati obat rindu nya ande perlu laporan ke Andi karena ya lagu bisa arareuh kieu nya ka mana adanya ketika ada Astridna arareuh deh ah direnya rasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum, jongi, Bu Bidan.
3: Sami-sami, cik kemana?
0: Apa nama, bro? Tacan karesepkan hari tadi langsung. Hari itu, abina, tacan nuang nuk itu-gitu aja.
3: Pas hari terakhir.
0: Oh,
3: wongi. Cerita.
0: Tapi langsung aja nggak teh.
3: Barang amam bawang serasa bengorak, bengorak, buang.
0: Ripu habis dugikan ka manggil dokter tabu 10 wengi.
3: Mohon.
0: Mhm.
3: Ah, mana buah-buah tetep kadal aya teh operasi sama bawang sareng cabe ngora.
0: Teu acan teu can dilaksanakeun akal kan. Iya. Kakasieun.
3: Apa
0: yang itu ayah
3: berita-berita
0: nah. Tahu apa yang terus nuang eta terus jengkar laporan ke wartawan tapi itu piwarangku ku ibu bidan itu gitu. Gitu gimana nih Cika Thomas gitu habis itu itu dugikan kajah gak jengkar gitu. Hahaha.
3: Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Kamu jong dicekal ku dokter dua kali. Terus deg-degan masihan resep tuh segininya. Masihan resep deg-degan.
3: Dibacaan resep anu kebiasaan. Ternyata kakakin dah parah kumaha.
0: Itu udah wongi-wongi dimana nengancengnya kala rese ya. Kakacor teh wis di radio teh ripuh walah. Aya deui alhamdulillah. Teu acan duh ka anjing pake tawa sareng sangung saneut jeung beuleum peda nya. Ya bener.
3: Kamari
0: mah deg-degan buah-buah gitu kan. Dia yang telepon kumaha pengen jadi input atau. Ada yang piwarang nama, ya piwarang nama diimpus lah alimah moal ceng teh. Nanti gejos ada siku kusuntikan. Kadai cina itu aduh itu panjawat itu cina patuah kamu jabaya jantung bengkak cina ah ceng cilaka. Cilaka ya. Itu kan nuang naon atuh, nuang cengeng sareng bawang beureum ngaku uyah. Saha nu warang itu Bu Bidan ceng teh Cika Thomas.
3: Aduh. Ah. Tidak nya asal eta pas ngadeden doakeun kana abdi. Oh,
0: ya gede. Ah, iya. Ada memang aya nuju kitu mah ripuh nya suka ayeuna jerah teh ayeuna kitu enak mutan. Tapi dah apa yang Allah masih kena iya gitu masih yang panjang yusuf alhamdulillah
3: ya,
0: gitu.
3: Ya Allah amin. Allah
0: mohon berkat doa tisa daya nawe gitu tah.
3: Alhamdulillah
0: mohon.
3: Mari
0: hampir empat wengi wae teh siaran.
3: Wengi tadi siaran?
0: Oh, siaran sekedap wengi malam Sabtu tanya ada komputernya ngadat di 9:30 ya yeah. Wih weh
3: batasan hati
0: ya yeah.
3: Ya bantu
0: kumahakun
3: ya Allah
0: ya, alhamdulillah sehat ayo mudah-mudahan ya,
3: mudah-mudahan sehat salam
0: ina amin ayo ini masih ada orang masih li doakan dah apin doakan ku kaum dangu ke doakan pusin puringnya gitu
3: ya Allah mudah-mudahan
0: bisa ya rehat punya
3: lagu nama pangin terbiasa ada bilinya
0: tentang
3: waktu
0: ngarojong
3: kan nama meta ya
0: oh Kang Otang.
3: Kang Otang anu tanyeng.
0: Iya. Pak nyeng mah bagi rencana Kang Oka anu masih resep, nya kan ngadangukeun eta teh.
3: Oh iya.
0: Ngadangukeun anu masih resep nya tadi teh. Ibu bidan cenah kitu.
3: Oh baik kitu nya.
0: Iya.
3: Teu leuhun atuh Kang sadayana anu teh.
0: Iya.
3: Lagi teu acan.
0: Mohon.
3: Terus-terusan orang doakan Kang Apin mudah-mudahan.
0: Amin.
3: Sehat
0: lahir batin panjang amin. Hidup. Amin, amin, amin, amin,
3: amin. Sakit terbangin.
0: Yo mohon mah enggak atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjongak kaum cece Smiati anu aya di Palihan Cikatomas ka Mama Robi oke sami doana atuh nu Mama Robinya. Ah. Duh Kang Otang obat rindu teh ku ieu lah. Eta lah serap ieu ketang ieu leuh. Gunung Puntang heula, Gunung Puntang.

0: Ampunten Kang Otangnya, di pilarian boleh ada Astrid di Araya, Evita Mala di Araya, obat rindu depan di ada Astrid, Evita Mala, namina di Araya, ada Astrid di Araya, judulnya di Araya. Untuk Araya naon, iya, dari Tara Senera, Kak Penyiar Nusanes.
1: Siapa sih,
0: Kak? Ya, aku iya, welahnya. Obat, iya, pengobat rindu, ya, oke.

0: Wah, kang Otang ya, apa teh rindu deh. Tuh kata penyiar, cek cobaan peta penyiar berang, ayo. Jika sabotase ya, jika dilengit-lengit kan, teka hati. Wah, dia udah admin Andi ya, mah. Suruh Kak Andi nanya kena tuh. Nah, namun cek Andi, pindah, kun, uwuh. Nah, itu berarti inya di uwuh, kan. Terus saya akan kuhul ke Apin, keren. Tadi mah telepon juga asal, ini nuh, tahan wak tuh.
1: Ulah cok itu tuh, ulah kasar-kasar tuh inget tuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tuhan lu aja wangi mah.
2: Hujannya.
1: Mohon sada gerimis atau ninggal karena eta karena bajaringan rada ageng.
2: Rada ageng bukan.
1: Mohon kumaha uih hatinya hujan kieu.
0: Lah cicing we di radio sare. Sare tuh di WC Juleha.
1: Puguh daing teh bangkong korodok.
0: Aduh. Alhamdulillah mak sehat tuh nye. Mudah-mudahan we ras sehat gitu teh. Kumaha? Ana teh dunya teh nyamanya. Nye. Weh, nu kada nu radio hirup deui Apin hirup.
1: Lain kacitanya lamun Apin eueuh ngaririwaan ka unggal nu boga radio.
0: Oh, buru-buru sing ngaririwaan meureun aing di barekon nu kurang teh hurung gitu teh. Naon? Ini kan radio teh. Iya. Sok aya nama siap di mudah-mudahan sing sehat sadayana nu ngadarangukeun sing sarehat atuh Apin sing sehat gitu. Amin. Mm-hmm. Tinggal Mama Yuna, nu ngulem ngalaliwet itu lah.
1: Tak keningan, masa ayah hanyir-hanyir.
0: Tenang.
1: Kade ulah diajakan, Kang Otang masuk gembur.
0: Entong.
1: Ulah. Pak Eman.
0: Ulah, sarua. Urang-urangnya duaan.
1: Ria ajak.
0: Montong kumau mana, uy, ngajeng maminun. Oh.
1: Wartoskeun aya kitu ayeuna mah. Sok ka dari kitu radio, ka radio kitu mah urang nasgor.
0: Alah. Mana? Lagu naon mah sok ka payun?
2: Dawai asmara.
0: Dawai asmara. Waduh, aya.
1: Lain asa deket-deket kana asmaranya apinya.
0: Wah, deungeunah lagu dawai asmara. Mana masuk? Galau Juleha.
1: Ya takut ayah dawe asmara deh.
2: Pada
0: oma. Oma sih.
1: Mohon siap malah.
2: Tuntun.
1: Anggo sama.
2: Wancuk menuju ke Damang.
1: Mohon pupu macuk ke Damangnya. Kene mah ulah. Tekengin kalaleban teuing mah. Dek itu dah kak anak saya sadayana gitu, tapi dah kumaha mah dah sadayana gitu bakal gitu mah tekenging di lal banteng mah ulah di lal banteng
2: mah diancur teing gitu kak emutan
1: tak itu lah harus bisa
2: karunya kayak Lia kayo ayo weh
1: mohon hek teh Lia tukang kayak tukang dia nanya awur mah dati ayah dia anu diharapkan terus ayah maiwati ku doa patihah ku awas-awasan
0: gitu nya
1: nya
0: lah emang gini kayak
2: melelepon itu
0: aja udah mau abdi kamari kayak itu kan tinggal imat aduh asal lulus ini piraku mah aduh menikmat kiat mah lah lah Allah mah
2: kiat
0: mah
2: kiat
0: mohon
2: jadi
0: tenang
2: yang
0: ngurut maka
2: abrut-abrutan
0: kan itu titik kerukan
2: di
0: Itali atau cobian mohon kan alhamdulillah mhm kan syukur sing sehat malah yo
2: cobian asam
0: mhm
2: wa
0: cucung
2: terwae mana
0: beres
2: otal
0: kang
2: sewujuna
0: mhm
2: iru jeung nyawutan kenal pun bicul teh
0: naon
2: pas bade nikah
1: geus nyanyi
0: aduh
2: ping 2 Juli
1: ke urang mana, Cen?
2: Urang Tangerang.
1: Jauh haram ngiring lagi jauh ah. Sok mabok. Sok ongkek ah mah nawahon.
0: Cicing sama di kampung ah.
2: Jon
0: Andres. Mohon. Sok bawa radio ini yang tower-tower nanti dia ya. Bekal kasalopa. Tina HP atuh ku aku doa aku do HP na HP Android. Ai HP cin ini teh hese da.
2: Hese ternyata sing HP enggak sekaliman.
0: Mau radio coba saya tukar pura. Mohon coba ya kasih lah pura dia caket pan. Tasik.
2: Saya tak kasih lah pura itu tu caket
0: pan. Mhm. Beres.
2: Kalau apa ado, kalau ada mumu.
0: Ada aku. Ada aku.
2: Kalau pak mumu.
0: Mohon.
2: Kang
0: Oka, Budak Kideng. Budak Kideng, luar ke mana Budak Kideng? Nggak lengit.
2: Tur,
0: Pak Adol, saya Budak
2: Kideng,
1: saya tidak orang pandai. Kehul, atuh. Minum, saya semoga, semoga, tiga wewe, tiga bahwa. Kecida, mana kuasa tunji, mana sama lu, sama lanji.
2: Budak Kideng, saya orang pandai.
1: Pilih aku kudu dua bulan sekali, ah, saya kecida, ya.
2: Pegawai
0: kan
2: punya,
0: kalau
2: pegawai
0: mau
2: minum.
0: Ya pegawai yang mau minumnya, iya.
2: Abah buat
0: ini. Sok.
2: Kang Mata, Kang Pausana.
0: Aha.
2: Kang Oka, Ope.
0: Beres.
2: Minum.
0: Aha.
2: Ikut, selanjutnya Halimana.
0: Hmm.
2: Kang Oka, Amah.
0: Bu Ama. Yo, mohon mangga, Mak. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon mangga, siapa kana mari? Mohon mangga. Sadayana anu aya di daerah Ciawi Bojong. Hatur lujungnya maminuh yang dawe asmara cenah apin.
0: Heuh, geus siapkeun can
1: atos.
0: Putra ayeuna
1: moal minggu hareup.
0: Ah, alegi. Makanya kan mah, dawai asmara.

0: gawe asmara. Aduh, maka anjakan kau mak, maminun, aduh ayah di bojong. Soalnya misalnya saya bila lebat, saya kena waktas. Biasa dua dia lah. Kalau di telepon, nanti dinyi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayah, ayah, kau nawa ayah batur. Alhamdulillah, sehat ya nama gitu.
1: Alhamdulillah. Kemarin nyetel radio deh.
0: Ah, ayah, ayah, atau siapa tuwungi itu siaran Namru si mukuring deh. Gitu, alhamdulillah ya. Pandai, ya komputer nangada terjalan, terbiasa milari lagu, ngetik lagu tu biji loai, antar tinggalkan. Alhamdulillah berkat doa ti sadayana kita biasa udara deui. Nuju nebihan abis teh kana daging-dagingan teh. Tekeng waka cenah. Eta ge sok di sok dicolekan nanti aya ieu biasa telepon ieu geuning sok di nya keur sok sing sing sehat nya nya keun ka maminun mah pangjampekeun rada rewel hayo orok mah da kitu di mana ge rewel.
1: Nah,
0: saya pakai terang atas
1: bagian imunisasi,
0: dek, ini masalah panas. Ah, gitu, terus aneh, di imunisasi mah kalau sok hareng, tapi udah mau anak-anak.
1: Jadi, rewel terbiasa, iya.
0: Iya, kan, sok sih gak sehat, iya. Karena jag-jag lah.
1: Sehat, padayana.
0: Mohon nah, gitu. Beres. Kan gampil lah kita jag-jag lah.
1: Alhamdulillah.
0: Kau sehat lah tenang.
1: Mau tenang guna?
0: Gunaon?
1: Ada hujan.
0: Gunaon tak?
1: Garut Kota Intan.
0: Oh Garut Kota Intan. Oh siap.
1: Salam.
0: Oh sa. Bunda Sareha. Garut. Terus tadi. Kira. Kita tuh dapat terus Garut itu araya itu kaya. Darso ayo ge. Wah, ayo kemarin lagu itu ke hati simpuring. Tiara, tiaya, ya, ya, Darso Garut Kota Intan itu araya di.
1: Naon
0: betul ayah. Darso masyur kan naon itu ayah dah. Naon sok di Darso.
1: Syukur jeng bagja itu sumbang.
0: Ah syukur jeng bagja itu nya pilarilanya ke. Itu ke hard di komputer ya jadi lalungit lagu ya. Ke syukur jeng bagjanya.
1: Eta lambung mah menaya macam kepotang.
0: Mohon kedah nama gitu.
1: Kepok,
0: mau naik sama, saya tidak mau kaneng, ah, dua kaneng
1: hijau, ya. Hanya di dia, ya, di api, dia, dengan satu supat tamperem.
0: Ah, mantapnya, siap.
1: Namun tak dia lah. Sehat.
0: Ya, siap, syukur jeng bagja kala. Dul sumbang, pira aku terlalu ngerti lagunya. Syukur, ah, benar, aruh, gel, ya lagunya ke hati. Duh, Sumbang.
1: Nah,
0: Sunda ae teu aya syukur jeung Bang Jateng gentos nya di Lu Sumbang nya. Kontongku syukur jeung Bang Jateng aya.
1: Mun naon atuh
0: lah. Ya siap lah. Nah. Yo.
1: Maka sadayana wen lah.
0: Yo, mohon.
1: Ngalamun tenang ye
0: ke saya. Ti budak hideung teh.
1: Tetap
0: tapi yang kampung jualan bos. Tak
1: gitu mohon siap
0: yuk. Yuk. Amin. Amin mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lele jamangi ah kang mau bedah hidung di kopeng. Teka harta sih mukulnya lagu dua kuna. Aruh.

0: Halo, assalamualaikum. Halo, ya Mak.
1: Lagu
0: apa lagu? Mak. Hah? Siap, sok Mak. Oh, Pak terakhir namanya. Siap.
1: Ya mangga Mak.
0: Terakhir weh.
1: Nye. Orang pasien ieu weh tak ngobrol kidung mah nya tah. Tah aya deui.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموئذة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجة والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Kaum dangu rahimakumullah, langkung tipayun mga orang sami-sami muji syukur kehadirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jam berganti jam, 24 jam sampai sapeuting. Tidinya ningkat kana poe Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 poe. Teka rasa perku pergantian poe, umur orang geus mencapai 30, 40, 50, 60, 70 tahun. Ngan saukur pergantian poe sabenarna mah bisa jadi jumlah 70 tahun atau 80 tahun teh poe na mah kan ngan 7 pergantian poe we kitu. Kukituna mangga urang sapapaosna bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos maparinkeun segala rupi nikmat, baik nikmat yang bersifat dohir, jasad, rejeki jeung sajabana, oge anu maparin nikmat batin anu ku dua hal ieu dohir jeung batin nu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana ieu ngarupikeun jalan anu tiasa dianggo gitu kanggo urang menghadap Allah milari ridho Allah ma'rifah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jasad dohir jeung batin gitu eta alat nu dipapainkeun ku Allah ka urang kanggo supados urang tiasa ngadeuheus ka zat Allah subhanahu wa ta'ala milari nyuprih ridona dina sagala rupi amal perbuatan. Salawat miwah salam sapapaosna dilimpah curahkeun kajungjunan urang sadayana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabatna ka para tabi'in oge mudah-mudahan urang sadayana kaangkan umatna kalayan tias tetep renggenek ngalaksanakeun tugas jeung kewajiban ti Allah dina raraga midamel naon nu diparentahkeun nebihan naon anu dilarang ku Allah katut ka rasulna amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, tekaraos anu tadi umur urang
ganti poe-ganti poe ayana geus 70 tahun leuwih 72 tahun jeung sajabana. Ditepangkeun deui ku Allah karena tahun baru Hijriah Muharram malah tos logo di mana-mana. Wayana bulan Muharram persiapan pawai obor. Rutin kan. Kurang sok pawai obor. Tapi ulah hilap obor na wungkul pawai teh. Malah sing emut. Eta obor teh anunya angan. Ulah tibalik ari pawai-pawai obor. Tapi kalah matak poek. Eta eta. Saya pawai obor. Kanggo syiar Islam di mana-mana kan digalakeun malah dinu sanes mapan jauh sebelum natos dibewarakeun. Tapi ingat urang simbol tina obor nu caang berarti tina alam gelap kepada alam yang terang. Kaum dangu rahimakumullah, upami dipahami hijrah. Kan Muharram teh sasi hijrah. Hijrah na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Muharram teh tahun baru hijrah. Pemahaman hijrah secara umum berpindah tina kondisi nu kurang hade. Jadi hade berpindah dari kondisi yang kurang baik dan menjadi baik eta hijrah. Tina anu tos baik menjadikan lebih baik hijrah. Kaum dangu rahimakumullah. Upami tos cukup. Lami orang bergelut dina hirup jeung kahirupan, oge bergelut dina ngaji jeung pangajian, bertahun-tahun lamina, umur geus kacida kolotna, pemahaman jeung kajian anu ku urang dilakukeun dina raraga milari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan asana teh kitu we jeng kitu urang tanya. Ngaji tiba heula kitu tamat tahun balikan dari timimiti. Tamat tahun balikan dari timimiti. Rek kolot rek santri kan. Tamat kitab ye balik dari timimiti kitu we terus. Berang oge bulan puasa tadarus. Tijud kahijin bekat tamat kitu we terus. Nah, momen bulan Hijriah ieu jantenkeun hiji perpindahan. Cek tadi secara umum nyaeta perpindahan kondisi gitu. Tinu kurang baik jadi baik, tinu baik lebih baik. Dina akhir zaman anu sakieu kaayaanna perlu orang mengkaji, memahami lebih dalam, memperluas wawasan, gitu. Memahami agama anu kacida luas ilmuna kan. Kaum dangu rahimakumullah, upami dina sasi hijriah ayeuna anu sakedahna kurang dijantankan momen kanggo berhijrah anu tadi. Ayeuna dina amaliah ibadah nu dilakukeun ku urang baik ibadah mahdoh anap-anap atanapi goer mahdoh. Ayeuna urang ningali wabil khusus sholat nu ku urang dilakukeun tiba heula nepi ka ayeuna nu osok. Nutara meureun belang betong gitu. Oge pangaosan di mana-mana nu kurang didatangi, dikunjungi, rek pangaosan ibu-ibu, rek jumatan, rek bulanan, rek mingguan, rek hajatan, ngaji terus di mana-mana.
kita bertanya kepada di dampak dari itu sudah sejauh mana itu. Margi kaum dangu rahimakumullah, dengan berganti hari, berganti tahun, sebaiknya orang meningkat. Bahkan cek tadi, ayana momen Muharram bulan Hijriah, awal tahun Hijrah orang sadayana, hayu berhijrah, berpindah, meningkatkan. Tadi natina pengawasan hanya sekedar dibaca, sekarang dipahami. Tadinya hanya sekedar dibaca, dipahami, dikaji. Sehingga dengan pemahaman dan pengkajian itu, maka wawasan pemikiran orang akan lebih jauh, akan lebih hebat, bukan hanya sekedar membaca. Dina momen Hijriah ayeuna mangga kaum dangu rahimakumullah, urang sami-sami tingkatkeun gitu pemahaman jeung pengkajian tina anu ku urang sok diaji. Kan agama teh anu sakitu lega na ilmu agama, malah upami emut saur saur Kangjeng Nabi. Dina hiji waktos Nabi nuju calik sarang para sahabat. Ya teh geus menang diungkapkeun koe ngarah paham. Hiji waktos Kangjeng Nabi nuju calik-calik we santai sarang para sahabat di mati. Tiba-tiba ayah hiji manusia berjubah putih luar biasa dongkap unjukkan salam ka Rasul. Sahabat nuju ayah, sahabat ngahuleng. Teras dua pananganana diletakkan di luhur lututna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabari naros ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahual Islam, mahual iman, mahual ihsan. Sadayana erta pertarosan dijawab ku Rasul. Bari anu naros nyebutkan sodakta laras salira ya Rasulullah. Cik sahabat ke aneh eta jelema ongkoh nanyakeun gitu. Tapi dijawab laras. Kaum dangu rahimakumullah, setelah itu orang tersebut teu aya menghilang. Sahabat kaget gitu. Sahur Rasul, sahabat apal nu tadi. Itu adalah malaikat Jibril ngajarkan agama. Tuh. Jadi betapa banyak, berarti luas pengetahuan agama. Aya anu bersifat Islam, iman jeung ihsan. Upami ku urang di wilah-wilah, Islam adalah ilmu syariat, iman, ihsan tasawuf. Jadi dalam hidup di dunia yang kita memegang teguh agama Islam, pahami tiga. Syariat, anu jatuh karena anu diperoleh tina ilmu fikih. Gitu. Iman tauhid, ihsan tasawuf. Nah, dina momen hijrah anu tahun jahnu ayin. Dina raraga meningkatkan kehusuan di dalam sholat. Abab karasa tiba heula ku sorangan. Ayang husu sholat. Ayang garatak gurutu. Kadang lamun riweuh mah geuningan karasa. Nah, dina momen hijriah ieu mah ngaurang kaji. Urang pahami. Itu. Supaya urang tiasa mencapai sholat khusyuk tak tu kedah kumah. Urang lalajo gitu. Karena sakumah anu tadi. Dacek tadi oge. Lamun hanya terbiasa kita membahas iya begitu. Dan ternyata arkanudin tetilu hiji syariat. Kedua keimanan. Atanapi hiji fikih, tauhid, tasawuf. Iya. Teu bisa dipilih A heula, teu bisa dipilih B heula, tapi digarap sadayana. Itu.
Namun tantuna oge dina ngagarapna sesuai sarang keadaan anu diajar. Tapi penting kanggo urang sadayana, arkanudin nu tilu nu jadi rukun agama, margi dina eta cek ti kamari ge aya anu bersifat parduaen bagi tiap-tiap manusia, maka perlu dikaji, perlu dipahami, perlu diyakini ulah alergi. Ya bab teu saeutik nu teu resep kana tasawuf. Kitu. Teu saeutik anu teu resep kana tasawuf. Ketika Jibril menanyakan kepada semahual ihsan, saur Jibril kan. Saur Rasul anta budallah ka annaka tarah. Fa innaka tarah fa innahu yaraka. Ya, ihsan ta. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul, mahual ihsan, Rasul ngawaler, antak budalloh ka annaka taroh. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat. Tuh, Pak. Jadi upami orang, ayana kia, matak cip tadi momen hijriah, orang jadi tingkatkan, orang pindahkan. Tina pemahaman-pemahaman orang, hanya sebatas, terlengkap sadayana, tak ayana orang pahami. Anta budalloh ka annaka taroh. Rasul kan. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihat. Ningali kaca, ningali ka Allah. Urang sholatnya seolah-olah ningali ka Allah. Gitu. Lamun can bisa gitu, Rasul. Anta budalloh ka annaka taroh. Fa'in lam takun taroh. Fa innahu yaraka. Lamun can mampu gitu, urang berpendapat, urang keyakinan, mempunyai keyakinan, seolah ditingali ku Allah subhanahu wa ta'ala. Eta. Kanggo garapan-garapan, yat eh dina tasawuf. Tersautik anu teresep kana tasawuf, malah argi kana tasawuf. Tatkala teresep kana tasawuf, taskala teresep kana. Eta atuh rekumah sampurna. Rekumah bisa ibadah husu. Gitu. Sedangkan tiba heula orang diajar sholat hayang husu. Tapi alergi kana tasawuf, terdaik lamun diajar tasawuf mah. Kieu-kieu-kieu macam-macam kan. Malah tipayun kantor si abdi nyarios tentang kenapa tasawuf hilang di Indonesia. Gitu. Kan kapungkur zaman Belanda kan kantor dicaritakan. Gitu. Jadi panjang mau dikupas deui mah. Jadi mari di bulan, di awal bulan hijriah ayeuna, kita pindah atau kita tambah pemahaman, pengkajian bukan hanya sebatas syariat, tapi kapan ayat syariat, ayat torekat, ayat hakikat. Syariat anu teu aya hakikatan mah atuh da panginten upami diibaratkeun hapunten-punten ya, punten-punten ya. Upami diibaratkeun agama itu seuri ibarat satu buah, ya abdi ya prediksi satu buah, buah makanan. Buah teh kan upami kadu di luar aya bungkusna disebut kulit, di jero aya eusina, geus eusi aya rasa. Ibu meuli buah atau meuli kadu dibuka aya eusina di asaan teu aya rasa. Nah, jadi kudu aya rasa. Matak ceuk tadi anta budalloh ka annaka taroh. Nah, jadi ieu priyogi, jadi kembali dari kita di momen hijriah ayana hayu. Pahami lebih dalam, kaji lebih dalam, arkanudin anu ngarupakeun kawajiban ke umat Islam sadayana, tidak alahi tentang tasawuf, tidak alahi tentang kapan jatuh turun teh katorekat. Da urang mah geus sieun pan ku torekat teh. Itu. Habab upami ditingali, kan jasad orang gak tiap ayun disebatkan. Jasad orang teh berlapis-lapis kan. Gitu. Ayah jasad, ayah hati, ayah ruh,
aya rahasia diri. Nah, kaum dangu rahimakumullah, dina leresan ieu, dina raraga, khusyuk dalam sholat. Ya. Temana orang nyanak khusyuk dina sholat, gitu, orang hijrah teh ya. Tingkatkan, maju, gitu. Gesae ti kamari oge urang teh, urang leuwih sae, gitu, ngalah leuwih sae. Pidawuh Allah dina Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, Al-Baqarah 45. Pertamana, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, saur Allah. Jeng saknyana sholat, jeng sabar itu, sungguh berat, saur Allah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in, sesungguhnya Allah itu selewih berat, illa alal khasyi'in, kajaba nuringan teh, anu betah teh, jalma anu khusyuk. Paingan atunya orang berat rek ngalaksakeun salat kitu. Trongkoh kol kalah morongkol, dur beduk kalah murungkut. Majar maneh teu ngelingan, majar maneh teu ngelingan. Kan

Kelingan, berat bener rek ngalakan salat. Berat pak karasa. Komo ku abdi mah berat. Cacak kera darineh oge lalai salat. Komo riweh saeutik. Kagok ku pagawean. Kapan kagoda tea. Ku iblis jeung ku setan. Keur jongjon digawe dur bedug. Can anggeus saeutik di pageceuk setan teh yeuh. Engke we rada telat saeutik teh nanaon sat angeuskeun pagawean. Ceuk setan eta. Abab ti payun disebabkeun setan terek datang ti kenca jeung katuhu, ti hareup jeung di tukang rek cicing dina jalan anu bener keur nyesatkeun jelema. Jadi jalan nu bener dihalangan ku setan. Ti hareup ti tukang. Hei, setan eta ngaganggu ka urang. Tak itu. Urang sok kagoda. Dur bedug atawa terongkokol atau ngong adan subuh. Urang teh kulisik ingat jeuk setan teh ye. Kek da kakarek adan. Sok we disimut deui. Dibetot ku urang teh simut teh. Ngorok deui. Geus ngorok teh ingat. Aduh, can kamaji genelah kagok. Sare we engke we. Ah moal cana rek hudang we. Jeuk urang teh. Kagodan ekudang rek ka masjid ah masing telat oge heeh jig kudu ka masjid da salat teh kawajiban keur diri maneh ceuk setan teh kitu ceuk setan ini teh urang teh ka masjid mun ibu ini teh ka pangajian tegas di masjid teh berjamaah salat bareng tegas berjamaah teh teu zikir teu wirid cek setan lain mana teh tunduk kan ada ke sholat balik we itu digoda ku cantik jungkal sama ku setan terus dikukuntit sabab la tayana humim baini adihim wain amin min sama ilihim kan gitu setan tiharap ti tukang ah gitu diganggu tos kembali. Jadi begitu besar tantangan godaannya, malah saur Allah wa innaha lakabiratun illa alal khosyin jeng sungguh berat. Gitu. Saknyana sholatnya berat. Gitu. Wa innaha lakabiratun illa alal khosyin kajaba anu husu sholatna teberat nyaman. Mungkin tak? Betah nikmat gitu. Amun ningali cek ayat ieu, ngan kuring mah barocan bisa. Tapi sanajan kitu yuk, urang gali. Kumaha atuh supaya sholat urang teh bisa husu gitu. Kumaha atuh sholat urang teh supaya bisa husu. Jadi husu dina sholat. Ayeuna kaum dangu rahimakumullah. Kurang sadari, kurang sadayana, kan. Diri urang teh kan aya nu bersifat dohir, aya nu bersifat batin, kan gitu. Ayeuna nu dohir dibina ku naon, ku syariat. Awak urang, jadi ilmu syariat teh keur ngabina jasad urang. Dina jalan menuju Allah. Seniat belajar untuk cara menyembah Allah. Gitu. Jadi penting orang memahami tata cara sholat. Gitu. Sabab eta nu ngabina gitu. Nu ngamapatahan. Nu nuduhkeun. Gitu. Ngabing-bing jasad urang dinararaga nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ijita. Kadua. Anu dibina teh. Hakikat. Nah, iji syariat. Ngabina bagian luar. Anu kadua membina anu di jero. Kancet tadi ke luar dalam. Nu di luar dibina ku syariat. Nu di jero dibina ku hakikat. Amun hakikat atau tasawuf orang geus teu resep. Geus embung. Geus ngewa rek kumaha bisa khusus sholat.
Habab teu saeutik alahi kana tasawuf gitu. Lamun teu lumpat ka dinya rek kumaha bisa salat? Da teu tadi oge ari syariatna ilmu fikih membahas cara beribadah. Na kumaha syaratna, rukuna, kitu tata carana, rukuna, sujudna, tumaninahna. Teh. Itu bagian luar kan. Tapi tatkala udah masuk bagian dalam itu ada hakikat atau tasawuf. Nawi pahami tasawuf, pahami kaji. Gitu. Jadi orang teh memerlukan syariat. Itu yang pertama kanggo ngurus tubuh supaya bisa ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua ya ieu teh hal anu kudu urang diperhatoskeun lamun hayang husu. Iji eta berarti urang kudu boga kudu bisa ilmu fikih dinaragakeun ngaraksanakeun salat sabab rek kumaha lamun teu sampurna apa rukunna, apa rukun salat, apa salat-salat, sagala rupa tumanya gerakan kudu paham eta. Sabem urang lamun hayang husu dina salat. Kaum dangu rahimakumullah. Sabab luar jero ge kudu dibina. Ulah ngabina teh luar we hayo matak cit tadi. Yuk urang geus tiba heula sababara puluh tahun mungkin urang ngaji teh kitu we balik deui. Tiba budu bab toharoh terus salat dikaji tamat saun balik deui kadinya tuh saya bolak-balik kitu. Teu sae eta awon sae kitu teh sae. Tapi orang perlu peningkatan. Itu nubawi dina bulan hijai. Yuk kita pahami, kaji agama yang begitu luas ilmu. Nah, jadi nukahiji lamun orang hayang sholat husu, nukahiji orang kedah ngabina bagian luar atau tubuh orang ku ilmu syariat. Kudu daek ngaji, diajar cara sholat kumaha, babaca anak kumaha, gerakan anak kumaha, syarat anak kumaha, rukun sholat namana. Lamun teu paham etare kumaha. Itu metak orang peryogi milari ilmu. Iji ta, paham ya ya nama, lamun hayang sholat te geningan, ai sholat te kan, anu di anu gerakan-gerakan kurang dilakukan yang bacana eta teh kan dinaraga ngabina tubuh urang sehingga lamun tubuh terbina dinaraga salatna maka salatna tenang nangtungna sena tenang babacaanana tenang baca suratna tenang pokona tenang gitu da geus dibina teh geus apal iya syaratna, iya rukuna. Kapan diantara syarat hiji kudu masuk waktu. Urang teh can waktu mau waka sholat. Sabab arek sah kumaha. Gitu. Kau mau husu waktu nage encan jeng sajabana sajabat. Kaum dangu rahimakumullah. Sabab ibu kaum dangu sadayana belajar tasawuf. Belajar hakikate itu kernyampurnakeun syariat. Lain berlebihan. Jadi hakikat tasawuf teh kernyampurnakeun syariat. Gitu. Supaya bersih lahirna, bersih batinna. Bener prak-prakan ibadah dohirna, bener batinna. Oh, jadi kembali deui numawi dikaji dipahami sabab belajar tasawuf atanapi belajar hakikate keur nyampurnakeun syariat nu ku urang dipidamel. Lain ilmu anyar, lain beda. Itu malah cek sawari mangke geuningan ca diajar tasawuf mah geus kolot geus loba ilmu geus teu butuh dahar kacida ngaco na kitu mah atuh rek kumaha urang meunang rido Allah rek kumaha salat bisa husu sabab cek tadi oge tasawuf jeung hakikat itu dipelajari untuk menyampurnakan syariat tekir itulah sehingga bersih dohirna bersih batina ngantang tuh beda guru beda nu ngajarkeunana
gitu. Teu siap sanajan sahur Nabi ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris Nabi. Teu sakabeh ulama ahli batin, teu sakabeh ulama ahli. Tapi setiap ulama ahli batin dia ahli syariat. Setiap ahli syariat ahli batin. Artinya kiai teh henteu ahli kabeh. Boga garapan masing-masing. Nawi pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Jadi ternyata sok ayeuna di sakola aya guru ge guru mah. Guru, dosen, doktor. Aya matematika, aya IPA. Jeung sajabana boga garapan masing-masing. Gitu. Ayu rama kadang-kadang bangga diri teh ya, asa sagala bisa. Gitu. Asa sagala bisa. Padahal sing ingat nu aya di urang makan bodoh kasadayana oge. Teu aya nu pinter nu maha ilmu ma Allah. Kan gitu. Urang mah boro-boro boga ilmu kan nu ga ilmu nage nu Allah. Ayeuna soca ningali ge basorna Allah, cepil ngupingge kusamana Allah. Itu bisa nyarita kawas ayeuna ge itu kalamna Allah. Da urang mah teu bisa nanaon kan. Itu. Matak lamun urang mengkaji tauhid lebih dalam. Dipayunkan sering diungkapkan. Jadi didinya mah kan cipti kamari. Anu ayeuna nempel di urang nu biasa dikandung diinjemkan ku Allah kadiri urang gitu ayeuna. Nepi ka bisa nyarita, bisa lempang, bisa nguping. Itu kan titipan, pinjaman ti Allah keur manusia ngalaksanakan tugas jeung kawajiban di muka bumi. Ngemban amanah ti Allah, nyaku Allah lengkap. Dunya na aya, harta na aya, anu dina wujud diri urang oge, sifat Allah diinjemkeun ku hakku Allah ka urang. Anu kudu dibalikeun, nu mana? Tingali we. Ayeuna anu ceuk kamari kan, sifat nu 20 teh nafsiah, salbiah, maani mana? Maani, sifat maani nu 7. Kudot, irodat, ilmu, hayat, samang, basar, ieu teh da entos ti kamari oge, ngar nyambung deui kan. Kudot irodat ilmu hayat sama basor. 7 nu 7. Teh kumahayat. Nu genep kumahayat. Kudot irodat ilmu sama basor kalam. Nu genep teh kumahayat. Lamun hayat ayah kene di awak kudot bisa ayah. Lamun hayat ayah kene kahayang ayah. Lamun hayat ayah kene soca ningali. Lamun hayat ayah kene kuping adenge. Lamun hayat ayah kene lisan disada. Tapi tatkala hayat geus meninggalkan badan urang. Tinggali mayit di kamari. Mayit ngagoler ayah sukuan teu bisa lempang. Teu. Mayit socana ayah teu copot tapi teu ningali. Mayit cepilna ayah digeroan teu nemalan. Mayit mulutna ayah ditanya teu nemalan. Hayatnya. Jadi yakini. Bahkan kudu paham sifat anu 7 sifat maani nu diinjemkeun ku Allah ka urang keur memahami agama itu supaya aya dina ridho Allah gitu. Ngalaksan tugas jeung parentah ti Allah diinjemkeun ku Allah teh sifat Allah teh ngan eta teh kudu dibalekeun memeh mau tu angfiku mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakum almat kan gitu ngan kadang-kadang kurang di aku. Asa pinter padahal ilmu nanu Allah. Asa pang bengharna padahal kekayaan nage kanu Allah dunia nage. Tak urang teet. Sok ngaku-ngaku nu batur. Padahal kagungan Allah. Jadi tah di dia urang kurang menyadari. Kadang kurang tepam. Tapi tatkala kurang dikaji. Tatkala dipahami. Insya Allah. Saetik. Kan aya istilah sedikit-sedikit lama-lama jadi gali. Pahami. Numawi. Nah, kaji. Pahami. Sabab cik tadi belajar tasawuf. Dan hakikat adalah untuk menyempurnakan syariat. Abab cek tadi badan urang teh aya dohir, aya batin, aya nu luar, aya nu jero, nu luar kudu dibina, nu jero kudu dibare, kumaha ngabinana nu jero? Da kudu ku ahlina.
Gitu. Lecet tadi pan guru beda-beda. Teu sakabeh bisa. Tapi setiap ahli hakikat, dia adalah ahli syariat. Tidak setiap ahli syariat, dia ahli hakikat. Tak iya masalah. Eta dua tah. Jadi hiji dibina tubuh luarna, kadua dibina tubuh batina. Eta lamun orang, eta. Ayeuna perangkat sholat anu ketika orang supaya husu, sabara hiji. Nah, perangkatna, anu tadi, dohir jeung batin. Perangkatna sabara hiji. Kapah kudu dipahami perangkat sholat supaya orang bisa husu. Rasaan teh hiji we ngajanteng awaknya sholat teh. Itu culang cileng cingkleng jeung sajabana. Lamun urang hayang husu dina sholat, darumasa abdi geus teu bisa husu. Ngan ai ari ieu mah ai naon kakuduan nu kudu dilaksanakeun geus apa ngan hese geuning paingan saur Allah la kabiratun illa alal khosiin. Urang diajar husu we atuh dina sabarejan. Hok. Perangkat ngarah urang bisa sholat husu. Kahiji tubuh, badan, kadua hate, katilu nyawa, kaopat rahasia diri. Oh, opat nukudu husu teh. Tika masukan teh ngajanteng teh awak, we sorangan sholatnya ternyata dina hakikat dina tasawuf mah, nukudu husu dina sholat teh, urang teh, hiji tubuh awak, kadua hate, katilu nyawa, kaopat rahasia diri. Dina sholat teh kapake kabeh. Gitu. Orang terasaan mah, matak ah naon diajar torekat. Tuh. Kan kembali deui. Jadi lamun urang hayang sholat husu, perangkat sholat teh hiji tubuh dibina ku syariat tadi. Kadua hate, katilu nyawa kaopat rusok. Tubuh dibina ku ilmu syariat. Hati dibina ku ilmu torekat. Itu nyawa dibina ku ilmu hakikat, rahasia diri dibina ku ilmu makrifat. Jadi boga garapan masing-masing. Ngan urang teu sadar, sugan teh geus we ngajanteng sok kiblat. Urang teh kan salat mustaqbilal Ka'bah cek urang teh nya. Tapi kan kadang orang teh apal kiblat dina salat, opat kiblat dina salat lamun dikaji leuwih jero. Itu aya kiblat di antarana ieu mah ditamatna. Di antarana urang salat menghadap kiblat. Awak urang, jasad urang salat ngareup ka kiblat. Lamun urang di Mekah aya di belah kencak, belah ketun Ka'bah, rekti belah wain, nu penting ekti kulon ka wetan, ekti wetan ka kulon, ekti kidul ka kaler, ekti kaler ka kidul, lamun urang hareupeun bangunan Ka'bah Baitullah, ngariung didinya. Tapi ingat, eta Ka'bah tubuh, eta ngarana. Keur menghadap urang sholat ka Allah, ngareup ka Ka'bah Baitullah. Matak lamun didinya mah urang arah kiblat we, gitu. Tak kiblat teh urang teh arah ka Ka'bah Baitullah. Eta Ka'bah. Tapi aya Ka'bah na anu hakik mana? Ka'bah batin. Gitu. Nah, kaum dangu rahimakumullah. Jadi panjangnya. Jadi kembali deui da moal tamat ayeuna mah. Jadi kembali deui, lamun perangkat sholat supaya orang bisa husu, kahiji tubuh, kadua hate, katilu nyawa, kaopat rahasia diri. Eta opat aya dina diri orang, jeung dipigawe kabeh aktif dina waktu sholat. Tapi orang teu ngarasa apanya. Sugan teh, eta we awak ngajanteng. Ternyata lamun hayang husu sholat, hiji tubuh, nu tadi kurang piara ke ngabina luar. Kadua hate, hate kumana? Kutorekat. Aitu rakate naon, inget hate ka Allah. Lamun inget hate ka Allah, eta. Itu, inget hate ka Allah. Lamun teu inget hate ka Allah, kan pawailul musallin. Tuh, berarti aya tarekat. Nu teu resep kana tarekat, cilaka tuh. Diingetna teh tarekat we. Tarekat teh hate, inget hate ka Allah. Syariat, tarekat, hakikat. Hakikat mana? Nyawa, ruh. Gitu. Nah terakhir,
makrifah. Jadi kaum dangu rahimakumullah, ternyata waktu temencukupi, insya Allah orang teraskan dina waktu sepayun, husuk dina sholate hiji tubuh, dua hati, tilu nyawa, opat rahasia diri. Nun medikaji mah, tubuh orang jeng hati orang. Tubuh dibimbing ku ilmu fikih syariat, hati dibimbing ku ilmu torekat. Hartina inget hati ka Allah. Rek di mana bae, rek wayah kumaha wae, rek berang, rek peting, kan dibahas di heula. Itu dibahas kan. Sapoe sapeuting 24 jam, cek dina kalimat, mun dikaji 24 huruf syahadatul tauhid, berarti 24 jam ulah poho ka Allah. Itu dibahas deui kan. Kalimah tauhid opat, langangna, kalimah tauhid rasul, sadat rasul tilu jadi tujuh. Isyarat tujuh poe tujuh peuting ulah poho. Dikir ka Allah. Itu tujuh poe tujuh peuting sakedeung umur urang 70 teh kan cek pergantian hari unggul. Nah, kaum dang rahimakumullah. Jadi mangga ulah alarhi ayeuna mah dina dina pengkajian sabab lamun urang hanya sebatas itu-itu saja. Rukun agama nu tilu teu kagarap, nu pada akhirna bisi capek, hese capek teu kapake salat asa husu urang tetapi ternyata batin ka mana-mana. Da ari ngaran husu salat mah eueuh diiwal teh hate eling ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan keur eling hate eta hese. Nu matak aya tarekat. Tarekat mah terus urang dipadu terus terus hatena supaya aya latihan supaya eling ka Allah Subhanahu wa taala. Tah, kaum dangu rahimakumullah, dina raraga urang husu dina salat berarti aya opat perangkat dina badan anu kudu diperhatikeun kahiji tubuh, kadua hate kudu husu, katilu nyawa kudu husu. Kumaha husuna nyawa? Anu maka caritakeun ayeuna. Kaopat rahasia diri, mana rahasia diri? Da maka caritakeun ayeuna insyaallah dina sanes waktu ulang teraskeun hapunten anu kasuhun anu leres ti Allah Subhanahu wa taala nu lepat ti kabodohan abdi insyaallah emutan ieu materi urang teraskeun sehingga urang tiasa sampurna dina salat tiasa khusyu menghadap Allah Subhanahu wa taala billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masuk dina salat kadugikan di acara siraman rohani dintenan Senin kaping 15 Juni 2026. Atau nuhun tina saneskan dan perakhiran perhatasan anawarki ngantos tabuanap diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ne arunas. Suka pura. Ever.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura,

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sungkapura FM dan Apple.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi semuanya. Pagi yang dingin ya. Dikasih halo do dingin. Cana pagi-pagi tata ulpi dikasih hujan. Ya gitu teh ya. Ya deh, apapun ya cuacanya kita syukuri saja. Dan senang sekali Ulfi Nauli pagi hari ini bisa nemenin Anda semuanya wargi setia, tentunya di program Halo Selamat Pagi di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Marnah Ngarena 6 to 9 ya, dari jam 6 sampai dengan jam 9 ya, Ulfi bakal nemenin Anda semuanya pagi hari ini wargi di hari Senin, hari yang ke-15 di bulan Juni 2026. Ini sudah di pertengahan bulan, pertengahan tahun pula gitu tahun ini ya. Udah maju di bulan ke-6, enggak berasa dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tuh ya. Tahu-tahu tua we. Ya, itu seperti biasa kita bakal hadirkan info-info untuk Anda semuanya di pagi hari ini wargi setia ya. Dan selain itu juga seperti biasa juga kita bakal undang Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, boleh silahkan lewat 081-222-81101. Ada beberapa lagu yang sudah Upi hadirkan sebagai lagu pembuka, semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu selanjutnya Sok Mangga, silahkan Anda aja yang pilihnya langsung ya di nomor 081-222-81101.

apa ya? Selama sibuk, soalnya pagi hari ini sibuk sekali karena hari Senin ya. Hari Senin kita ketemu lagi di hari Senin lagi. Biasanya hari Senin itu apa? I love Monday lah pokoknya. Monday is the hectic day for untuk sebagian orang mungkin dia sebagian lagi santai. Baca next Senin sampai Minggu oke Abimah. Lah. Ya deh, apapun yang Anda lakukan sekarang ini, apapun kesibukan Anda pagi hari ini, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda pagi hari ini ya. Kalau ada yang mau pilih lagu silakan, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Nomornya masih tetap sama 0812228101. Silakan di situ saja ya. Oke, selamat pagi, I'll be right back.

Ya, Wargi Setia, satu info pertama untuk Anda semuanya. Info biru ya untuk Anda di pagi hari ini. Wargi, pelatih Persib Bandung Igor Tolik berjanji akan membuat Indonesia bangga di ASEAN Club Championship ya. Oh, atau ACC ini, dan ajang tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung menguji kemampuan di Asia Tenggara. Tolik menyebut positif kesempatan membawa tim tampil di kompetisi internasional. Menurutnya, keikutsertaan Persib bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga membawa kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Ex-asisten Boyan Hodak itu menilai setiap langkah Persib di SCC akan memiliki arti besar bagi para pendukung setia, dan dia juga menyadari ada tanggung jawab yang harus dijalankan ketika membawa nama klub. Mewakili kota kami, masyarakat kami, dan jutaan Boboto yang berdiri di belakang lambang ini dengan penuh kebanggaan dan juga semangat. Begitu kata Tolik, dikutip dari laman resmi Persib Bandung pada hari Senin ini, 15 Juni 2026.

Taurik mengatakan, setiap kali melangkah ke lapangan, kami membawa harapan mereka dan kami memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat mereka bangga. Dan Taurik juga menegaskan, seluruh elemen Persib memiliki tujuan yang sama dalam menghadapi kompetisi tersebut. Pemain, staf, pelatih, dan manajemen ini akan bekerja maksimal demi memberikan hasil yang terbaik. Dan bagi Taurik, persiapan menuju ACC ini tidak hanya dilakukan saat pertandingan berlangsung. Kerja keras dan kedisiplinan dalam setiap sesi latihan menjadi bagian penting untuk menghadapi lawan-lawan dari Asia Tenggara. Persib sendiri bergabung di grup B ya di ACC ini bersama Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, Lion City Sailor dari Singapura, Chong An Hanoi dari Vietnam, Sphai Rieng dari Kamboja, dan pemenang dari Playoff 2. Belum ada merenang ya, mata gitu geh. Taurik menyebutkan timnya harus tetap fokus dan terus berkembang agar mampu bersaing di turnamen tersebut. Dan dia juga berharap dukungan Bobotoh dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Pangeran Biru. Menurutnya, hubungan antara tim dan supporternya menjadi bagian penting dalam perjalanan klub. Bersama-sama dengan para pemain, pelatih, staff, manajemen, dan Bobotoh, kami akan menghadapi tantangan ini dengan kerendahan hati, keberanian, serta semangat yang mewakili kebanggaan Bandung. Begitu kata Igor Taurik.

Iya, dan masalah Persib Bandung terkait larangan registrasi FIFA ini belum selesai, Wargi. Sebagai informasi ya, FIFA ini menjatuhkan sanksi kepada Persib Bandung pada 29 Mei lalu. Tolak disanksi di mana-mana ya. Tepatnya, FIFA ini memasukkan nama Persib dalam daftar larangan registrasi pemain baru atau transfer ban. Iya kok, dan dalam hal ini FIFA memang tidak menjelaskan alasan menghukum Persib. Apa pula ini dihukum tiba-tiba? Tetapi FIFA menerangkan bahwa klub yang namanya Tuhan dengan mengadili dan menghakimi bahwasanya yang menerima hukuman berenang gitunya kehilah kalangan ya, adalah yang melakukan pelanggaran seperti perselisihan kemudian keuangan. Dan pihak Persib sendiri menegaskan sanksi tersebut bukan karena penunggakan gaji pemain. Wah, terpercaya kalau misalkan Persib harus nunggak mah lancar mereka mah, orang pemain-pemainnya juga aja ngomongin, nah acan atau pikirnya mau apa, kapan pemain lagi ngobrol kan? Lama sehari sebelum main terus cair aja nah. Kadang musim minggu sebelum hari nanti terus cair aja nah gitu. Nah, dalam sebuah rilisan, Persib menilai sanksi dari FIFA ini disebabkan masalah perkara terminasi kontrak Daisuke Sato. Oh, jadi ini masalahnya dari si Sato ini yang waktu itu sempat rada heboh juga ya di Persib ya. Masalahnya apa ya? Upi tidak mengikuti, ada yang hater-hater kayak gitu. Malah ada Upi mah lover Persib aja. Jadi kalau lihat ada yang kayak nge-hate kayak gitu, males bacanya. Nih, Sato ini merupakan pemain asal Filipina yang membela Persib Bandung pada tahun 2023 sampai dengan 2023. 2022 sampai dengan 2023. Jadi perlu kami jelaskan bahwa keputusan tersebut berasal dari satu perkara spesifik yang berkaitan dengan penyelesaian terminasi pemain kontrak Persib, yaitu Daisuke Sato pada tahun 2023. Bunyi rilis klub ini, ya. Dan persoalan ini bukan terkait penunggakan gaji pemain ataupun bentuk pengabaian hak-hak pemain sebagaimana yang mungkin dipersepsikan oleh sebagian pihak. Begitu tulis dari pihak Persib Bandung. Dan kala itu Persib juga berencana segera menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini diungkapkan langsung oleh Aditya Putra Herawan selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Saat ini kami sedang menyelesaikan kewajiban yang menjadi bagian dari keputusan tersebut dan menindaklanjuti seluruh proses administratif yang diperlukan. Begitu kata Aditya. Dan setelah kewajiban tersebut diselesaikan, kami akan melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku di FIFA ya, agar status tersebut dapat ditinjau dan juga dicabut. Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan perhatian yang terus diberikan kepada Persib, begitu kata Aditya. Namun masalah ini rupanya tidak kunjung usai, Wargi, karena menurut pantauan bolasport.com, nama Persib masih masuk dalam daftar larangan registrasi pemain baru di website resmi FIFA per Sabtu 13 Juni pagi ya. Hal ini tentu akan mengganggu rencana Persib di bursa transfer kalau masalah tersebut tidak segera diselesaikan. Terlebih lagi, Persib ini memiliki ambisi besar dengan berniat mendatangkan banyak pemain baru ya. Dan manajer Persib Bandung Umum Mutar juga belum lama ini mengaku hanya sekitar 50% pemain dari musim lalu yang bertahan. Artinya, Persib harus mencari sosok anyar yang cukup banyak untuk mengganti 50% sisanya. Cek Pak Haji Umat, ya dulu saya bilang ya 80% lah bertahan, nah ternyata 50-50 cina 50-50 cina gitu ya, kata Pak Haji Umat Mutarte, seperti yang dilansir dari bolasport.com dari kompas.com. Siapapun menginginkan Persib main, tapi rata-rata main di luar lah. Mudah-mudahan kalau pindah nggak main di Indonesia. Ya ada juga, saya nggak tahu kemana, namun ada yang di Indonesia, pemain lokal juga 50% bertahan kurang lebih, begitu kata Pak Haji Umat Mutarte.
Jadi itu info yang pertama Persib Bandung untuk Anda semuanya wargi. Info yang kedua nantikan di jam 7 sampai jam 8, di antara jam 7 sampai jam 8 nanti gitu ya. Di sini. Di Halo Selamat Pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.